0: Selamat pagi Sobat K, satu single dari Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini. Seketika baru saja diputarkan ya, mengawali di jam 7 ini, kita geser ke informasi selanjutnya. Nah, berdasarkan dari surat edaran yang sudah dirilis oleh pemerintah Kabupaten Jember ya, melalui Bupati Jember Mamat Hawaid, bahwa per 1 Juni sudah ada pembatasan terhadap sampah-sampah yang masuk ke TPA Pakusari. Nah, menjelang diberlakunya pembatasan operasional TPA Pakusari per 1 Juni, sejumlah warga masih kedapatan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Diketahui, mulai awal Juni mendatang, TPA Pakusari hanya akan menerima sampah jenis residu. Sementara, sampah organik maupun anorganik diwajibkan dikelola secara mandiri. Kondisi tersebut memicu munculnya tumpukan sampah liar di kawasan Arjasa, di mana sampah yang berasal dari warga sekitar dan aktivitas pasar Arjasa dibuang di tepi jalan hingga mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan yang melintas. Nah, menindak lanjuti laporan masyarakat melalui kanal Wadul Guse. Tim reaksi cepat DPR KPLH Kabupaten Jember dari bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan pada Senin 18 Mei lalu. Perwakilan dari TRC DPR KPLH Jember, Hadi, juga menyampaikan dalam kesempatan itu pihaknya juga mengumumkan surat edaran Bupati Jember Mamat Fawaid terkait dengan pengelolaan sampah mandiri. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di ruang publik. Sementara Ketua Subung Sarka Indonesia Dina Putu Ayu Kristianti menilai kebijakan pembatasan TPA Pakusari justru menjadi langkah positif untuk mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengelola sampah. Namun demikian, Dina juga mengingatkan agar masyarakat ini tidak menyebut kebijakan tersebut sebagai penutupan TPA, melainkan pembatasan, karena istilah penutupan ini dikhawatirkan memicu kepanikan di tengah masyarakat, yang menurutnya apabila masyarakat salah untuk memahami kebijakan tersebut, dikhawatirkan akan muncul tindakan membuang sampah sembarangan sebagai jalan pintas, seperti ke sungai atau pinggir-pinggir jalan, sehingga dalam kebijakan pembatasan tersebut, TPA Pakusari nantinya hanya menerima sampah jenis residu. Sementara sampah organik diharapkan dapat diolah secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan untuk sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna, masyarakat bisa diarahkan untuk menyalurkannya kepada pengepul, kepada bank sampah, pemulung, maupun tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle. Ini juga berkaitan dengan surat edaran ya Sobat K yang sudah dirilis oleh Bupati Jember per 1 Juni akan ada pembatasan untuk sampah yang masuk ke TPA Pakusari khusus untuk sampah residu. Nah, memang masih banyak masyarakat yang bingung juga terkait dengan pengolahan sampah, apalagi sampah-sampah yang organik ya Sobat K. Sangat sulit mungkin dengan perlunya sosialisasi dan edukasi terkait dengan bagaimana cara mengolah sampah yang baik, terutama sampah organik ini sangat dibutuhkan. Untuk sampah organik sebenarnya udah banyak yang melakukan sosialisasi, entah itu dari relawan atau pegiat lingkungan ya, mungkin bisa dijadikan kompos berupa, terus habis itu juga bisa dijadikan maggot. Kemudian masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah dari sampah organik tersebut. Nah, untuk sampah anorganik seperti plastik, ember, ataupun sampah-sampah lainnya yang dimana masih bisa untuk dipakai atau memiliki nilai ekonomis, mungkin kamu bisa jadikan taplak meja atau jadi alas tempat duduk dan lain sebagainya, itu lebih baik Sobat K. Tapi kalau benar-benar gak bisa ya dan bingung bagaimana cara ngolahnya, bisa disalurkan kepada pengepul, kemudian bank sampah, pemulung, maupun tempat pengolahan sampah TPS3R atau Reduce, Reuse, Recycle.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, program makan bergizi gratis atau MBG ini mulai menunjukkan efek domino yang meluas ya. Gak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan dan ekonomi produktif. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program ini mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi hingga petani dalam satu ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga menyebut bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG tersebut. Tetapi Sobat KI, dari UNED sendiri atau Universitas Jember masih menghitung untung rugi untuk membangun SPPG. Hal itu juga sudah terkonfirmasi ya Sobat KI dari Universitas Jember. Di Kabupaten Jember, tidak begitu saja mau terlibat dalam program makan bergizi gratis dengan membangun satuan pelayanan gizi atau SPPG. Karena bisa dikatakan UNED ini tidak mau boncos, jadi harus menghitung dulu ya. Karena UNED ini masuk BLU atau Badan Layanan Umum yang intinya keuntungan kembali lagi untuk proses pendidikan. Sehingga tidak boleh rugi, karena kalau rugi otomatis akan menyedot dana kita. Dari Bambang menyebut investasi MBG ini tidak kecil, karena berkisar antara 1,5 miliar sampai 2 miliar ya untuk pembangunan dapur. Jadi kalau bisa untuk membangun SPPG, jadi diusahakan harus beli tanah lagi. Jadi ini juga harus mencari lahan-lahan, karena ada beberapa lahan yang masih belum dimanfaatkan. Dari Rektorat juga akan berkonsultasi dengan Senat Universitas Jember soal kemungkinan pembangunan dari SPPG ini. Dari Wakil Rektor keempat Universitas Jember yaitu Bambang Kuswandi juga mengatakan UNED menerima atau menolak tentu sudah melalui kajian yang komprehensif. Namun Bambang mengakui ada keinginan untuk berperan menyukseskan program pemerintah seperti MBG. Ini sesuai dengan permintaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi agar perguruan tinggi berdampak kepada masyarakat. Selain itu, UNED juga berpengalaman untuk membangun dan mengelola kantin di dalam kampus. UNED juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membuka zona kuliner halal aman dan sehat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan hingga saat ini, UNED masih belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Namun sekalipun disepakati untuk membangun SPPG, menurut Bambang, paling cepat baru bisa dilaksanakan pada 2027. Karena UNED berkomitmen untuk zero accident ya Sobat K. Sehingga persiapannya juga harus matang. Kemudian jangan sampai justru dengan dibangun SPPG malah akan mendapatkan dampak-dampak yang buruk nantinya. Jadi harus benar-benar matang dan berkomitmen untuk zero accident. Dari Bambang juga nggak ingin MBG yang berasal dari SPPG yang dikelola UNED ini memantik kasus keracunan makanan. Sehingga dari UNED ini akan memberikan paling tidak model yang bisa menjamin zero accident. Kampus tidak hanya mengkritisi tetapi bisa memberi contoh juga. Jadi ketika UNED nanti mengkritisi SPG ini yang tidak sesuai SOP, jadi dari pihak kampus juga harus memberikan contoh SPPG yang bisa memenuhi syarat supaya zero accident. Nah, ini yang telah dikonfirmasi langsung ya Sobat KI oleh Wakil Rektor keempat Universitas Jember yaitu Bambang Kuswandi. Karena memang ramai sekali terkait dengan statement dari Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana yang menyebut untuk kampus harus bisa untuk menjadi contoh dan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG ini. Sehingga ya hal itu juga masih perlu dikaji ya Sobat K, yang gak langsung moro-moro ada SPBG di kampus gitu, karena butuh lahan juga, kemudian juga anggaran. Karena SPBG lumayan ya anggarannya juga cukup besar, antara 1,5 sampai 2 miliar yang itu juga harus dihitung-hitung, jangan sampai kampus ikut boncos. Dan di benar-benar dimatangkan dengan jangan sampai ada kejadian kasus keracunan seperti yang sudah-sudah. Jadi benar-benar memastikan zero accident. Nah, ini yang akan dipastikan oleh Universitas Jember dan untuk saat ini juga masih akan dimatangkan dan dihitung-hitung bagaimana keuntungan dan anggaran yang disiapkan.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Satreskrim Polresta Banyuwangi kini tengah memburu dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil di wilayah Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi. Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi menerangkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti dan telah melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku. Nopol kendaraan yang digunakan pelaku untuk beraksi menjadi petunjuk. Sebelumnya diberitakan, aksi perampokan terjadi di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, tepatnya di barat Hotel Penny Banyuwangi. Korban laki-laki dan perempuan asal Wongsorejo menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Dua orang kepala desa di Kabupaten Situbondo diusulkan diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Pemberhentian sementara telah diatur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 pasal 7 yang menyebutkan bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis yang dilakukan camat atas nama bupati. Jika tetap tidak ada penyelesaian, maka camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menyiapkan sistem baru pengelolaan parkir dengan pola kontrak kerja bagi juru parkir serta pembagian setoran otomatis melalui bank. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah PAD dari sektor parkir. Dalam skema tersebut, hasil parkir nantinya dibagi otomatis antara juru parkir dan pemerintah daerah melalui sistem perbankan. Dishub juga mulai mengarah pada digitalisasi parkir dan penerapan e-parkir di sejumlah titik strategis Kota Batu, termasuk kawasan alun-alun. Pemerintah Kota Batu berharap sistem baru ini mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan dan kesejahteraan juru parkir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT KAI Daup 6 Yogyakarta yang meliputi wilayah Yogyakarta dan Solo Raya melayani total 246.003 penumpang jarak jauh pada masa libur panjang Rabu hingga Minggu lalu. Dari 6 stasiun dengan volume penumpang tertinggi, 3 diantaranya berada di wilayah Solo Raya. Sebaliknya, arus keberangkatan melonjak pada akhir pekan seiring dengan banyaknya wisatawan yang kembali ke daerah asal setelah berlibur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di pagi hari ini juga bergabung di saluran WhatsApp K-Radio ada Sobat Imawati. Ini sepertinya lagi sibuk banget ya untuk menyiapkan MBG. Apalagi saat ini dari Sobat Imawati sedang menyiapkan di Sekolah Kelautan Puger Kulon. Ini dinaungi oleh Ibu Ketua IBI Jember. Dan untuk menu MBG nampaknya juga sangat lezat ya, dan bersih, dan semoga terjamin untuk posyandu di wilayah Puger ini juga terjamin Sobat K. Informasi dari Sobat Imawati ya, informasi cuaca Puger cerah dan selamat bertugas. Terima kasih informasinya untuk Sobat Imawati, semangat terus ya untuk menyiapkan dan menyajikan menu MBG yang nikmat dan juga terjamin untuk kebersihannya juga, terutama untuk anak-anak yang emang benar-benar menerima manfaat dari naungan Ketua IBI Jember. Ini semoga lancar selalu, dan semoga untuk masak-masaknya diberi kelancaran juga. Terima kasih ya yang sudah bergabung untuk Sobat Imawati di pagi hari ini. Silakan ya Sobat K yang mau bergabung juga di 102,9, silakan untuk berbagi kabarnya, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9, K Radio, your life, your music. Di pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Raviana, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi juga datang dari Kabupaten Jember, di mana KAI Daop 9 Jember telah menutup 6 perlintasan liar. Dari KAI Daop 9 Jember terus menutup sejumlah perlintasan liar di wilayah operasionalnya selama tahun 2026. Hingga pertengahan Mei, tercatat sebanyak 6 perlintasan liar telah ditutup untuk menekan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin maupun fasilitas keselamatan memadai. Beberapa titik perlintasan liar yang telah ditutup antara lain di KM 95+7 jalur Bayeman Probolinggo, kemudian di lintas Kalistel Temuguruh, jalur Jatiroto Tanggul, kemudian di antara Merawan Kalibaru, di JPL 154 Jember Arjasa, serta KM 49+840 di jalur Sumber Wadung Glenmore. Dari manajer hukum dan humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro juga menjelaskan bahwa perlintasan liar ini memiliki risiko kecelakaan yang tinggi karena tidak dilengkapi palang pintu, rambu keselamatan, petugas penjaga, maupun sistem peringatan dini. Sehingga ia menambahkan, keberadaan dari akses ilegal di jalur rel ini tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga berpotensi untuk mengganggu operasional kereta api dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Langkah penutupan tersebut juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dalam pasal 94 disebutkan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin wajib ditutup demi keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Dan berdasarkan dari data operasional KAI Daop 9 Jember, pada periode Januari hingga April 2025 tercatat 9 kejadian temperan. Sementara pada periode yang sama untuk tahun 2026 jumlah kejadian turun menjadi 3 kasus.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dani Carvajal akan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2025-2026. Hal itu dipastikan karena manajemen Los Blancos tidak memberinya kontrak baru.
2: The Athletic melaporkan bahwa Dani Carvajal akan cabut begitu kontraknya habis pada 30 Juni 2026 mendatang. Kerabat dekat bek kanan 34 tahun itu menyebut, sang pemain sadar dengan keputusan yang diambil klub. Ini akan menjadi akhir perjalanan Carvajal yang sudah menjadi bagian tim utama Madrid selama 13 tahun terakhir. Musim ini, ia banyak cedera dan kalah bersaing dengan Trent Alexander-Arnold yang baru masuk tahun lalu. Selama memperkuat Madrid, Carvajal telah memenangi 26 trofi, termasuk 4 gelar La Liga dan 6 trofi Liga Champions. Ia tercatat sudah tampil 449 kali bersama Los Blancos, namun hanya 8 kali menjadi starter dalam 21 penampilan di musim ini, dengan total waktu bermain 911 menit saja. Terkait kemana ia akan melanjutkan karir, Carvajal disebut sulit menerima tawaran dari Arab Saudi atau negara Timur Tengah lain menyusul konflik di sana yang sedang berlangsung. Bahkan saudara iparnya yang juga ex-Madrid, yakni Jose Lu, kabarnya akan hijrah dari klub Qatar Al Gharafa begitu musim ini usai.
1: Dalam suasana euforia merayakan double winners di musim ini, Inter Milan sudah memulai perencanaan jelang musim depan. Di antaranya mengamankan kontrak baru Christian Chivu dan menyiapkan strategi di bursa transfer musim panas.
3: Inter Milan resmi menutup musim 2025-2026 dengan tinta emas setelah memastikan diri sebagai penguasa Italia lewat raihan double winners. Mereka pun merayakan pesta besar dengan menggelar parade juara akhir pekan kemarin. Puluhan ribu supporter Inter memadati jalanan kota Milan dalam selebrasi perayaan dua trofi domestik bergensi musim ini, yakni Scudetto Serie A ke-21 dan Coppa Italia. Masih dalam suasana euforia, Nerazzurri telah memulai perencanaan terkait bursa transfer di musim panas mendatang. Namun langkah pertama yang akan dilakukan adalah menambah masa bakti Christian Chivu. Pelatih yang membawa Inter meraih gelar ganda di musim debutnya itu disebut akan diikat dengan kontrak jangka panjang hingga 2028, disertai opsi penambahan 1 tahun sebagai fondasi proyek yang berkelanjutan. Selanjutnya, manajemen La Beniamata dilaporkan memilih untuk tidak melakukan perombakan besar. Mereka akan memilih jalur evolusi skuad secara perlahan demi menjaga fondasi tim tetap solid. Presiden Inter, Beppe Marotta pun menargetkan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman untuk mengisi tim asuhan Chivu musim depan. Inter pun disebut mengalokasikan 150 juta euro yang termasuk dana dari penjualan pemain untuk menyegarkan skuad demi tantangan musim depan. Pihak klub juga fokus mempertahankan bintang mereka dengan menyiapkan kontrak baru sembari mengamankan sejumlah talenta muda. Nerazzurri diyakini akan kembali mengandalkan pendekatan yang tenang namun terukur di bursa transfer, yakni memastikan setiap keputusan yang diambil benar sesuai dengan kebutuhan tim dan kondisi finansial klub. Musim depan pun diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi Inter. Setelah sukses di ajang domestik, tuntutan untuk kembali berbicara banyak di Liga Champions akan menjadi target utama.
1: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

IGTV berusaha di bawah hujan baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Informasi yang satu ini juga informasi dari Kabupaten Jember, di mana Kwarda Pramuka Jatim menyoroti isu kesehatan mental remaja dan ketahanan pangan. Dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, M. Arum Sabil, juga menegaskan bahwa gerakan pramuka harus mengambil peran lebih nyata di tengah persoalan sosial yang dihadapi generasi muda, terutama meningkatnya gangguan kesehatan mental pasca pandemi. Di mana pernyataan itu disampaikan dalam agenda kerjasama Kwarda Pramuka Jatim dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Fakultas Kedokteran UNUSA di Padepokan Arum Sabil, Kecamatan Tanggul pada Selasa 19 Mei kemarin. Arum Sabil menyebut pramuka tidak cukup hanya hadir sebagai organisasi berbasis kegiatan seremonial dan atribut, karena ia menilai organisasi kepanduan harus mampu untuk menjawab persoalan real di masyarakat termasuk tekanan mental yang kini banyak dialami remaja. Karena menurutnya berbagai data menunjukkan kasus kecemasan, depresi, dan tekanan akademik pada remaja meningkat setelah pandemi, di mana kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius karena dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu Kwarda Pramuka Jatim juga menggandeng Fakultas Kedokteran UNUSA untuk menjalankan program bertema kesehatan mental bagi generasi muda, di mana program tersebut diarahkan untuk membangun ketahanan mental dan karakter anggota pramuka agar lebih siap menghadapi tantangan sosial maupun perkembangan teknologi. Dari Arum Sabil juga menyebut, dengan 38 kuartir cabang dan sekitar 3,4 juta anggota aktif, Pramuka Jawa Timur memiliki potensi besar membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Selain membahas isu kesehatan mental, kegiatan itu juga diisi pembagian bibit tanaman kepada kuartir cabang se-Jawa Timur, dan sebanyak 1.965 bibit merupakan pemberian dari Gubernur Jawa Timur, yaitu Kofifah Indar Parawangsa. Dan ini berupa kelapa pandan wangi dan pisang mas kirana, di mana pembagian bibit tersebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Satu single dari Tiara Andini dan Arsi Widianto, Lagu Pernikahan Kita. Baru aja diputar ya Sobat K di jam 8:30 pagi. Sangat cerah di pagi hari ini Sobat K. Dan untuk cuacanya emang lagi hangat banget ya. Biasanya kalau pagi cerah, siang cerah tuh kemudian masuk ke sore. Apalagi kalau udah jam 2, jam 3, jam 4 tuh agak mendung. Tapi emang gak bisa diperkirakan ya Sobat. Beberapa hari ini untuk di wilayah Kabupaten Jember sekitar jam 2-an gitu, kalau udah masuk jam 3, jam 4 tuh pasti mendung dan hujan. Seperti kemarin ya, itu juga semalam hujan juga. Tapi beberapa waktu yang lalu terik dan panas banget Sobat K. Jadi emang perkiraan cuaca ini gak bisa diperkirakan gitu ya, gimana kondisi cuaca selama seharian. Tapi dari BMKG pasti mengupdate Sobat bagaimana untuk kondisi cuaca secara keseluruhan. Di Kabupaten Jember sendiri sebenarnya kita udah masuk di musim kemarau ya, peralihan, dan tanda-tandanya juga terlihat. Tetapi potensi hujan ini masih terus terjadi, apalagi hujan dengan intensitas sedang. Kemarau nih bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya, tetap ada hujan tapi intensitasnya rendah Sobat K. Berbeda seperti musim hujan, jadi tetap untuk antisipasi membawa alat pelindung hujannya. Nah, kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K dari DPRD Kabupaten Jember, yang dimana 23 raperda masuk prioritas DPRD Jember dan RT/RW hingga perlindungan petani menjadi sorotan. Dari DPRD Jember mulai menyusun peta regulasi untuk tahun 2026. Sebanyak 23 rancangan peraturan daerah atau raperda resmi masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda tahun depan. Di antara puluhan regulasi itu, raperda rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan perlindungan petani menjadi pembahasan yang paling menyita perhatian. Di mana perubahan dari propemperda dilakukan setelah sejumlah raperda sebelumnya belum juga mendapatkan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari DPRD memilih untuk mengeluarkan sementara raperda yang masih tertahan agar pembahasan legislasi tidak menumpuk. Dari Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan, mekanisme ini dilakukan agar tidak ada lagi raperda yang menggantung terlalu lama di meja pembahasan. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu menyebut pengalaman sebelumnya membuat DPRD harus lebih fleksibel untuk mengatur daftar prioritas legislasi daerah. Dari total 23 raperda yang masuk propemperda 2026, 8 diantaranya merupakan usulan inisiatif DPRD. Beberapa yang menjadi perhatian adalah raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, perlindungan tenaga kesehatan, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, hingga madrasah diniyah taklimiyah. Menurut Hanan, sebagian raperda sebenarnya tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna karena hasil fasilitasi dari provinsi telah keluar. Namun, raperda perlindungan dan pemberdayaan petani masih belum bisa diproses lebih lanjut karena dokumen fasilitasi belum turun dari Biro Hukum Provinsi. Selain regulasi sektoral, DPRD juga memasukkan sejumlah perda strategis lain, mulai pendidikan, pengurusutamaan gender, penanggulangan bencana, ketahanan hingga keluarga, dan pengendalian narkotika. Dan gak hanya itu aja, pembahasan perubahan perda pajak daerah, retribusi, hingga regulasi badan usaha milik daerah ini juga masuk agenda. Di mana beberapa diantaranya menyangkut Perumdam Tirta Pandalungan dan PDB Kahyangan Jember. Sementara itu dari raperda RT/RW di Bandung menjadi regulasi paling krusial karena akan menentukan arah tata ruang dan pembangunan Jember dalam jangka yang panjang. Dan perda ini nantinya menjadi acuan pengembangan kawasan permukiman, investasi, pertanian, hingga infrastruktur daerah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini. No matter what, no matter what.

0: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, Raffiana gak sendirian karena akan ditemani bersama Sobat Sania yang ada di Newsroom, tentunya untuk membantu mengupdate informasi terkait dengan isu-isu yang lagi hangat juga. Kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Sania yang ada di Newsroom. Selamat pagi Sobat Sania.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Ada beberapa informasi ya yang akan dibahas dan disampaikan di pagi hari ini. Ada informasi apa aja yang akan disampaikan?
1: Jadi informasi yang pertama ada rencana pengerahan juru parkir untuk ikut menjaga perlintasan kereta api yang rawan kecelakaan. Kemudian ada Damkar Bondowoso yang terus menekankan edukasi APAR kepada masyarakat.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Dinas Perhubungan atau Dishub Jember berencana mengerahkan juru parkir untuk membantu menjaga pintu perlintasan kereta api yang dinilai rawan kecelakaan. Langkah tersebut dilakukan karena masih banyak perlintasan kereta api di Kabupaten Jember yang belum memiliki penjaga tetap maupun palang pintu otomatis. Kepala Dishub Jember Agus Wijaya menyampaikan, para juru parkir nantinya akan membantu mengawasi kondisi lalu lintas dan memberi peringatan kepada pengguna jalan saat kereta api melintas. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk solusi sementara untuk meningkatkan keselamatan di sejumlah titik perlintasan rawan kecelakaan di wilayah Jember. Dishub Jember juga mencatat masih terdapat banyak perlintasan sebidang yang minim pengamanan dan sebagian merupakan jalur tidak resmi yang dibuka warga. Selain keterbatasan fasilitas, Dishub juga menghadapi kekurangan petugas penjaga perlintasan. Karena itu, keterlibatan juru parkir diharapkan mampu membantu menekan risiko kecelakaan di kawasan perlintasan kereta api. Beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Bondowoso melalui Bidang Pemadam Kebakaran terus menekankan pentingnya edukasi penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar kasus kebakaran di Bondowoso dipicu oleh kelalaian manusia, seperti penggunaan alat listrik yang tidak aman hingga kebocoran gas. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso Faratedi menyampaikan, edukasi dan pelatihan penanganan kebakaran sangat penting agar masyarakat mampu melakukan penanganan awal sebelum api membesar. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan sosialisasi dan simulasi penggunaan APAR di Aula Klinik Al-Fatih Bondowoso pada 12 Mei 2026. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapat materi penggunaan APAR, teknik pemadaman api, hingga penanganan kebocoran gas. Selain pemberian materi, peserta juga mengikuti praktik langsung memadamkan api menggunakan APAR jenis powder dan metode tradisional memakai karung goni. Damkar Bondowoso berharap edukasi semacam ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta menekan risiko kebakaran akibat kelalaian di lingkungan kerja maupun pemukiman warga. Demikian Sobat K, kembali ke studio.
2: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
0: Terima kasih informasinya ya Sobat Sani yang ada di Newsroom untuk mengupdate dua informasi. Dan kita geser ke informasi dari saluran WhatsApp Kiradio. Ini ada dari Sobat Arif yang sepertinya menginformasikan bagaimana kondisi ada tumpahan solar ya di jalan di suatu kawasan di Kabupaten Jember. Kita simak informasinya berikut ini.
3: Mbak, ini ada tumpahan solar ya, lokasinya di Tikungan Imam Bonjol Mbak, yang mau ke Man itu. Nah, ini tadi kayaknya ada yang jatuh itu. Sekarang ditutup pasir sama warga sekitar. Misalnya minta bantuan ke BPD bisa nggak Pak untuk membersihkan itu Pak? Apa damkar gitu Pak? Itu yang jatuh kayaknya itu. Barusan ada bekas terjatuh. Itu kalau dikasih pasir saya rasa malah bahaya. Itu kalau nggak disapu atau dibersihkan bekas pasirnya malah licin. Lokasinya Tikungan Man, jadi Imam Bonjol Tikungan mau sekolah Man.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif yang ternyata ada tumpahan solar ya Sobat KI, tepatnya di tikungan mau keman. Ini ada tumpukan solar dan cukup membahayakan. Untuk saat ini ditutup pasir oleh warga, tetapi itu juga membahayakan ya kalau ditutup pasir, khawatir licin, nanti pengendara juga yang melintas di sana khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan bantu share informasi tersebut ke pihak BBBD ataupun damkar nanti ya untuk membantu mengatasi tumpahan solar yang ada di sana. Terima kasih informasinya Sobat Arif di pagi hari ini. Kita akan share dan forward informasi tersebut ke pihak terkait.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Di pagi hari ini tentunya masih di Care Perspektif bersama dengan Raffiana, dan tadi ada satu informasi dari Sobat Arif ya terkait dengan tumpahan solar yang ada di Jalan Mima Bonjol menuju ke Arahman, tepatnya di tikungan yang dimana untuk saat ini masih diuruk oleh warga, oleh pasir. Tetapi itu juga sangat membahayakan ya Sobat Kei, karena kalau nggak segera ditangani oleh pihak terkait atau dibersihkan seperti itu, khawatir justru untuk pengendara yang melintas di sana nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita akan forward informasi tersebut ke pihak damkar, dan untuk saat ini juga masih menunggu ya dari respon damkar, semoga segera ditangani. Dan ini juga berkaitan dengan keselamatan di jalan juga, karena kalau nggak segera dibersihkan justru nanti akan dampaknya kemana-mana. Jadi untuk kamu yang mungkin ada informasi terkait dengan fasilitas publik atau ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan, boleh Sobat K yang sifatnya urgent share aja ke WhatsApp K Radio. Nanti kita akan bantu forward ke pihak terkait.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, seluruh kloter jemaah haji asal Kabupaten Jember telah tiba di Arab Saudi, di mana rombongan terakhir yaitu 97 dan 98 mendarat di Bandara Jeddah pada Senin 18 Mei kemarin. Agenda mereka langsung melakukan umroh wajib. Kloter 97 tiba lebih dulu di Bandara Jeddah sekitar jam 00.30 waktu standar Arab Saudi, sedangkan kloter 98 mendarat di jam 10. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, juga mengatakan seluruh jemaah dalam kondisi baik saat tiba di Arab Saudi. Petugas kloter juga langsung mendampingi jemaah mulai dari proses kedatangan hingga penempatan di hotel. Menurut Nur Soleh, jemaah yang datang lebih awal sebelumnya telah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib. Kini para jemaah mulai beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lingkungan di sekitar pemondokan. Sementara itu untuk jemaah kloter 97 dan 98 yang baru tiba dijadwalkan menjalani umroh wajib pada Senin malam sekitar jam 22 waktu Arab Saudi. Seluruh persiapan keberangkatan menuju Masjidil Haram telah dilakukan oleh petugas pendamping. Untuk jemaah kloter 97 dan 98, Senin malam dijadwalkan melaksanakan umroh wajib. Sebelum berangkat juga sudah diberikan arahan oleh petugas. Yang menambahkan, cuaca panas di Arab Saudi ini menjadi perhatian selama proses ibadah berlangsung. Oleh karena itu, jemaah diimbau menjaga kondisi tubuh, memperbanyak minum air putih, dan tidak terlalu memaksakan aktivitas di luar jadwal ibadah. Ini yang sangat penting ya Sobat Kei, karena kondisi cuaca yang berbeda sekali di Arab Saudi dengan di Indonesia, bahkan panasnya Arab Saudi itu juga sangat berbeda seperti yang di Indonesia. Cukup ekstrim cuaca di sana, apalagi kalau panas benar-benar menyengat. Jadi ada imbauan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umroh kemarin juga untuk jemaah yang mau berangkat ke sana atau yang sudah di sana, harus banyak-banyak minum air putih. Setiap jam minum dan jangan sampai nunggu haus baru minum. Karena kalau udah dehidrasi itu ya, justru gak ngerasain haus Sobat Kei. Haus itu justru malah berkurang. Tetapi tubuh sebenarnya udah sangat membutuhkan air mineral atau air putih, sehingga gak perlu nunggu haus, cepat minum setiap jamnya, dan gunakan sunscreen, gunakan topi, kemudian juga kacamata atau payung. Dan payung pun juga direkomendasikan pakai payung-payung yang berwarna cerah ya Sobat Ki, jangan payung yang berwarna gelap, karena untuk yang cerah ini kan bisa untuk menyerap gitu ya, nggak terlalu kering juga. Kalau yang warna-warna gelap itu kan nggak bisa nyerap dan akhirnya bikin kulit semakin kering. Nah ini yang sangat direkomendasikan oleh pemerintah pusat kemarin. Tapi kita harap semoga dari jemaah haji JCH asal Kabupaten Jember berangkat dalam kondisi yang sehat, aman, pulang ke Jember dalam kondisi yang sehat dan aman juga.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Power Gang Push.
2: Jung, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.
8: Yang

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keridu Jember, saya Rosit Romansyah. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari terus meninggi dan kini disebut mencapai sekitar 36 meter. Kondisi itu membuat pemerintah mulai menyiapkan perubahan sistem pengolahan sampah di Kabupaten Jember. Koordinator TPS 3R Baratan, Nurul Hidayat bilang, TPA Pakusari saat ini sudah over kapasitas, sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Pemerintah daerah pun mulai mempercepat penanganan sampah. Salah satunya, dengan rencana mengalihkan fungsi TPA Pakusari menjadi depo pengolahan sampah terpadu. Nantinya, lokasi tersebut hanya menerima sampah reduce yang tidak dapat diolah kembali. Masyarakat dapat didorong mulai memilah dan mengurangi sampah dari rumah, terutama sampah organik yang mendominasi sampah harian hingga 60%. Selain itu, warga diminta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan metode komposter sederhana.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono menyebut sebanyak 358 ASN bakal memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang pejabat eselon 2, 47 administrator, 120 pelaksana dan 145 pejabat fungsional meliputi guru maupun non-guru serta 38 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kata Hendru, penyerahan SK pensiun bakal diberikan 6 bulan sebelum masa purna tugas, agar para ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri baik secara administratif maupun psikologis.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. MPP Kota Madiun sediakan 54 layanan. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, mal pelayanan publik diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi secara lebih cepat dan transparan. Dijelaskannya, masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus izin. Seluruh layanan telah terintegrasi dalam satu tempat sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien. Usai diresmikan, MPP Kota Madiun menyediakan 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung guna melengkapi layanan yang tersedia.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Hotline Lapor KRI yang bisa diakses melalui nomor WhatsApp mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Surabaya. Hotline ini menerima sampai 400 aduan setiap hari. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Pemkot ingin membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan masuk lewat hotline Lapor KRI. Menurut Eri, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, tapi dari kecepatan untuk pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat pagi Sobat K di K Perspektif ya, masih barengan dengan Raffiana sampai jam 12 siang. Kita simak ada satu informasi lagi yang masuk melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini ada Sobat Arif yang mengabarkan lagi informasinya, sepertinya ada truk trouble ya. Kita simak di mana truk trouble tersebut.
2: Masyarakat.
3: Ya, selamat pagi Mbak, update info nalin lagi. Tepatnya di Simpang 3 Kali Putih ada truk yang mengalami trouble. Posisinya di lajur utara atau lajur yang mengarah ke masuk kota Jember. Nah, untuk lalin lewatnya bergantian gitu, tadi agak rame karena pas di Simpang 3. Jadi tolongi lagi, ada truk trouble yang mengarah ke Jember. Lokasinya di Simpang 3 Kali Putih atau tepatnya di depan dealer Yamaha. Yeah, kalian update pagi Mbak dari lokasi. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak informasinya Sobat Arif yang memberikan update-nya terbaru ya Sobat KI di daerah Simpang 3 Kali Putih. Ini ada truk trouble dan juga tepatnya di depan dealer Yamaha. Jadi untuk saat ini masih diberlakukan sistem buka tutup jalur ya, bergantian kendaraan yang melintas di sana. Jadi untuk kamu yang mau ke arah sana, berhati-hati selalu Sobat KI dan kurangi kecepatan. Truk trouble tersebut sepertinya masih belum dievakuasi dan masih di sana. Terpantau informasi dari Sobat Arif masih dibuka tutup satu jalur, jadi bergantian untuk kondisi arus lalu lintas. Terima kasih informasinya Sobat Arif di pagi hari ini. Kamu juga ditunggu ya Sobat K, mungkin yang ada di perjalanan melihat ada penumpukan atau melintas di beberapa kawasan, bagaimana kondisi traffic di sana Sobat K, share aja ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029.
0: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
1: Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita juga geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan JPL atau jalur perlintasan kereta api sebidang yang masih belum terjaga ya Sobat K. Banyak banget di Kabupaten Jember ini yang masih belum ada petugas untuk menjaga perlintasan, sehingga dari pemerintah akan menyiapkan anggota ataupun petugas yang bisa untuk menjaga perlintasan kereta api. Nah, kabarnya Sobat K, dari total 99 titik perlintasan kereta api di Jember yang membentang dari perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 diantaranya masih belum dilengkapi penjagaan maupun palang pintu. Nah, kondisi ini yang membuat potensi risiko kecelakaan tetap tinggi jika kewaspadaan pengguna jalan lengah. Apalagi pada pekan kemarin terjadi kecelakaan kereta api Sangkuriang dengan pemotor di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari. Padahal di lokasi tersebut sudah ada pos penjaga dan palang pintu, tetapi masih belum beroperasi karena tidak ada petugas yang menjaga. Dari Dishub Jember, Gatot Riono mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian serius. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Keselamatan, PT KAI Daop 9 Jember, hingga Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya, dan hal itu mencari solusi percepatan penanganan. Salah satu langkah yang tengah diproses adalah permintaan pengalihan kewenangan pengelolaan pintu perlintasan dari PT KAI kepada pemerintah daerah. Menurut dia, upaya pengamanan sebenarnya terus berjalan secara bertahap dan saat ini di Sub Jember telah menjaga sekitar 10 pintu perlintasan secara swadaya. Nah, itu melibatkan personel juru parkir di Sub yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Selebihnya dijaga oleh PT KAI. Sementara beberapa titik lain masih menunggu pemenuhan petugas yang bersertifikasi. Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkab Jember juga mengoptimalkan edukasi keselamatan bagi masyarakat. Banner peringatan, rambu-rambu lalu lintas, hingga sosialisasi langsung terus dilakukan, terutama di titik yang masih belum memiliki penjaga. Gatot juga menegaskan disiplin dari pengguna jalan ini tetap menjadi kunci utama keselamatan di perlintasan sebidang, sehingga ia meminta masyarakat mematuhi seluruh rambu dan memastikan kondisi aman sebelum melintas. Sementara pada rilis PT KAI Daop 9 September 2025 lalu, ada total 311 perlintasan sebidang yang tersebar di 7 wilayah kabupaten atau kota dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Nah, dari jumlah tersebut masih terdapat 122 perlintasan yang tidak terjaga atau rawan kecelakaan. 99 titik total perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Jember, kemudian 43 titik perlintasan belum dijaga dan belum memiliki standar operasional. 10 titik perlintasan yang dijaga swadaya oleh Dishub Jember dan 311 titik total perlintasan sebidang wilayah Daop 9 membentang dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Kemudian 122 titik perlintasan tidak terjaga di wilayah Daop 9 Jember.

Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di K Perspektif dan mengawali informasi di jam 10 bersama Sobat Sania yang ada di Newsroom untuk memberikan informasinya dalam

JMD, pengelolaan keuangan daerah, hingga aturan strategis lain yang dinilai penting untuk mendukung program pemerintah daerah. DPRD Jember menilai penyusunan regulasi tersebut perlu dipercepat agar kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Ketua DPRD Jember menyampaikan pembahasan raperda prioritas akan dilakukan secara bertahap bersama organisasi perangkat daerah terkait. Selain menjadi landasan hukum kebijakan pemerintah, keberadaan perda baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Jember. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Mojokerto terus mendorong perempuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui pelatihan membatik bagi pengurus dan anggota tim penggerak PKK sekota Mojokerto. Kegiatan tersebut digelar di Sentra IKM Batik Maja Baramawastra sebagai upaya melestarikan budaya, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Selasa 19 Mei 2026 menyampaikan, batik tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga potensi ekonomi yang besar. Para peserta pelatihan diajarkan teknik membatik dan didorong agar mampu menjadikan keterampilan tersebut sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi. Pemkot Mojokerto juga mencatat, saat ini telah terdapat 134 motif batik khas Mojokerto yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Melalui pelatihan tersebut, Pemkot Mojokerto berharap semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pengembangan industri batik lokal baik sebagai pembatik maupun pelaku UMKM. Selain mendukung pelestarian budaya, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Mojokerto. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Terkait dengan permasalahan sampah dan juga surat edaran dari Bupati Jember Muhammad Fawaid ya Sobat K, per 1 Juni 2026 nantinya TPA Pakusari akan dibatasi Sobat. Jadi yang masuk ke sana itu hanya sampah-sampah residu. Nah karena dari informasinya TPA Pakusari saat ini, dan kita udah lihat sendiri ya Sobat K, sudah overload, bahkan numpuk sampah yang ada di sana dan melebihi dari batas yang sudah disampaikan bahwa untuk tumpukan sampah itu maksimal hanya 4 meter aja. Tapi ini lebih Sobat K, bisa sampai berapa puluh meter ya tuh yang ada di TPA Pakusari. Jadi ini benar-benar udah overload banget, sehingga dari pemerintah kemarin memberikan SE yang nantinya per 1 Juni akan dibatasi hanya sampah-sampah residu aja. Dan ternyata dampaknya memang udah kesebar kemana-mana ya Sobat. Kemarin juga air lindi sudah sampai ke persawahan warga, kemudian juga dampaknya sampai ke komoditas mereka, bahkan ada yang sampai komoditasnya rusak karena dari cemaran sampah yang ada di TPA Pakusari Sobat K. Dan gak hanya itu aja, tetapi dengan adanya penumpukan dan gak sanggup untuk menampung sampah yang segitu banyaknya ya Sobat K, ini juga bisa menjadi ancaman penyakit bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Dari anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni juga menilai bahwa persoalan sampah di Kabupaten Jember sudah berada dalam situasi darurat, di mana kapasitas TPA Pakusari tidak lagi mampu menampung volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.300 ton. Menurutnya, rencana pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari per 1 Juni mendatang berpotensi memunculkan persoalan baru jika tidak disertai solusi konkret dari pemerintah. Kalau dibatasi pun, sebenarnya problemnya tetap sama ya, sampah di Jember sekitar 1.300 ton per hari. Sementara TPA Pakusari mungkin hanya mampu menampung sekitar 300 ton. Tabroni juga menyebut pembatasan itu sementara hanya menyasar sampah dari pelaku usaha. Namun, ia mempertanyakan kemana sampah-sampah tersebut nantinya akan dibuang. Khawatir nanti sistem pengelolaan yang jelas, sampah justru akan dibuang sembarangan ke sungai, lahan kosong hingga pinggir jalan, dan memicu persoalan lingkungan baru. Politisi PD Perjuangan itu juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari Pemkab Jember dalam menjalankan perda pengelolaan sampah yang sebelumnya telah disahkan bersama DPRD. Karena menurutnya, konsep pengelolaan berbasis pemilahan sampah dari rumah tangga hingga penguatan bank sampah sejauh ini masih belum berjalan maksimal. Sebenarnya perdanya sudah ada ya Sobat K, tapi masih belum implementatif, sehingga masyarakat harus mulai memilah sampah organik, anorganik, sampah limbah tertentu sejak dari rumah. Nah, Tabroni juga menilai penanganan sampah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia meminta tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat lokal ikut terlibat memberikan edukasi kepada warga terkait pengelolaan sampah. Selain itu, ia mendorong Pemkab Jember mulai serius mengembangkan pengolahan sampah organik, salah satunya melalui budidaya maggot. Karena menurutnya sejumlah investor sebenarnya telah menawarkan solusi pengolahan sampah di Jember, termasuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Namun hingga kini masih belum ada kebijakan nyata ya yang diambil pemerintah daerah. Sehingga ini yang perlu untuk diedukasi lagi dan sosialisasi, karena sebenarnya memang masih bingung dan mungkin juga banyak masyarakat yang masih belum tahu dan belum paham cara pengolahan sampah itu sendiri Sobat. Untuk sampah-sampah organik itu bisa diolah dengan berbagai cara ya Sobat K. Mungkin bisa dijadikan kompos atau pupuk alami, maggot salah satunya, dan ada beberapa cara-cara lain. Nah, ini juga perlu ilmu dan juga perlu pembiasaan dan belajar juga, karena untuk mengolah sampah juga bisa dikatakan sulit ya Sobat K, kalau emang tidak terbiasa untuk mengolah sampah itu sendiri. Nah, sampah-sampah anorganik ini diharapkan bisa diolah atau diubah menjadi hal yang ekonomis. Mungkin kalau punya plastik-plastik yang gak kepakai gitu, bungkus-bungkus dari deterjen atau bungkus-bungkus sabun dan lain sebagainya, mungkin bisa diolah jadi taplak atau jadi
ya untuk alas-alas meja seperti itu ya Sobat K. Tapi kalau emang benar-benar gak bisa lagi untuk diubah menjadi hal yang ekonomis, bisa disalurkan ke pemulung atau ke tempat TP3SR seperti reuse, reduce, recycle, kemudian juga ke pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah anorganik seperti bank sampah seperti itu. Nah, ini merupakan cara-cara yang bisa dilakukan. Tapi memang butuh sosialisasi dan edukasi ya Sobat K, kepada masyarakat agar bisa terbiasa untuk mengolah sampahnya sendiri. Jadi dengan pembatasan TPA Pakusari yang sebelumnya sampah masuk ke sana, nah kita harus lebih sadar dengan mengolah sampahnya sendiri. Ini juga perlu adanya pembiasaan, dan itu emang gak mudah ya, tapi perlu untuk dipaksa dan perlu untuk dirubah sebisa mungkin Sobat K. Apalagi kalau memang nantinya dibatasi per 1 Juni, nah jangan sampai justru seperti jalan pintasnya buang sampah sembarangan di pinggir jalan, ke sungai, atau ke lahan kosong. Nah ini jangan ya Sobat K. Jadi khawatir justru masyarakat yang gak telaten atau gak tahu nih bagaimana cara mengolah sampah justru nanti dibuang ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Jadi justru membuka permasalahan baru ya kalau gitu. Jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama belajar untuk bisa mengolah sampah kita sendiri.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sebagai petugas gabungan, ini kerap melakukan penertiban terhadap truk dengan muatan berlebihan atau overloading dan overloading dimension atau odol, sehingga jarang ditemui melintas di jalan raya. Tetapi, akhir-akhir ini, setelah lama tidak ditertibkan, kendaraan itu mulai muncul kembali. Truk yang mulai sering terlihat bermuatan skam atau kulit padi yang biasa digunakan untuk membakar batu merah. Jadi truk bermuatan skam ini sering dijumpai di wilayah pinggiran seperti Puger, Balung, Wuluhan, dan Ambulu. Dan truk odol bermuatan skam yang melintas di jalan raya Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan tersebut sangat membahayakan pengendara lain. Skam di atas truk ini hanya menggunakan lembaran sak yang dijahit dan tingginya melebihi bak truk. Bisa jadi skam akan tersangkut ranting pohon yang kuat, bisa saja skam akan ambrol dan menimpa pengguna jalan. Selain itu, kabel di jalanan ini bisa aja menjadi yang terimbas, dan kendaraan di belakangnya yang hendak mendahului pun harus menunggu jalan yang lebar. Ini karena di sepanjang jalan yang sempit dan banyak pohon, kendaraan di belakangnya memilih untuk berada di belakang dengan jarak yang cukup jauh. Dari salah satu warga Tanjung Rejo Wuluhan, yaitu Nur Sahid, juga mengatakan memang mau mengangkut skam seharusnya tetap di bak saja, jangan menambah sak hingga keluar dan melebihi bak truknya. Dan menurutnya, jika jahitan ini gak lepas dan bagian atasnya nyantol pohon, bisa aja ambrol. Karena dampaknya akhirnya ke pengendara lain yang ada di belakangnya. Sekarang mulai ada lagi truk yang ngangkut skam hingga bagian atasnya ini lebih besar. Ini rawan ambrol dan menimpa pengendara di belakangnya. Kalau kita lihat, apalagi yang sering mobilitas ke daerah Puger, Balung, Wuluhan, dan Ambulu ya Sobat K, dari siang hingga sore pasti sering menemui truk odol yang membawa skam. Kalau kita lihat memang truknya itu gede Sobat K, tapi bawaan dari skam tersebut ini juga lebih banyak dari ukuran truk tersebut. Jadi melampaui ukurannya ya, dan hanya ditutupi oleh kalau nggak salah seperti karung gitu Sobat K, karung goni gitu yang dijahit, dan itu sangat berbahaya kalau kena ranting yang kuat atau kabel listrik gitu. Jadi rawan ambrol, apalagi kalau benar-benar kesangkut terus akhirnya sobek dan akhirnya terkena ke pengendara yang ada di belakangnya. Apalagi di jalanan sana itu kan agak sempit ya Sobat K, agak sempit, jadi agak antri juga kalau mau nyalip truk odol tersebut. Jadi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik untuk diberlakukan lagi, ditertibkan lagi kendaraan odol yang melintas di sana. Karena sama-sama pengguna jalan juga harus punya hak yang sama ya Sobat K. Apalagi jalanan sana kalau udah pagi atau sore, menjelang pulang kerja, atau pas berangkat kerja di jam-jam yang krusial itu emang lagi ramai-ramai banget. Nah, truk odol ini sudah sering kelihatan melintas di sana, dan pengendara akhirnya agak membuat jarak lebih jauh ya, agar gak terkena skam yang dibawa oleh truk tersebut. Dari pantauannya memang sangat tinggi Sobat K, bahkan numpuk banget dan kurang adanya pengaman. Bahkan bukan seperti truk box ya Sobat K, better kalau dikasih ke truk box. Jadi ukurannya jangan sampai melebihi. Nah, mungkin masih aman-aman aja, tapi kalau udah pakai truk odol tapi dari muatannya melebihi truk tersebut dan akhirnya nyangkut ke ranting pohon, ke tiang listrik, nah ini sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai sobek dan akhirnya skam tersebut ambrol mengenai dari pengendara yang ada di belakangnya, nah ini jangan sampai ya Sobat K. Jadi harapannya petugas dari gabungan bisa untuk menertibkan kembali truk odol yang melintas di daerah pinggiran, terutama di Puger, Balung, Wuluhan, dan sekitarnya.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Run featuring dengan Sheila, Tunjukkan Cintamu baru saja diputarkan ya Sobat K di siang. Sebenarnya belum siang sih, pagi menjelang siang ya. Udah jam 11 di pagi hari ini dan nampaknya cuaca juga sangat terik Sobat. Kita geser ke informasi selanjutnya, masih dengan beberapa informasi yang terhimpun ya Sobat K di pagi hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pengawasan APBDS yang cukup lewat inspektorat ya Sobat, di mana untuk Kejari Jember prioritaskan perkara bernilai besar. Karena memilih fokus pada perkara besar yang berdampak luas bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri Jember menyerahkan penanganan sejumlah kasus kepada inspektorat, seperti anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa, dan dana desa tersebut dilakukan agar penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik dapat lebih maksimal. Kepala Kejari Jember, Yadin, juga mengatakan arah penanganan perkara saat ini lebih diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas, karena perkara besar dinilai membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih serius. Salah satu perkara yang kini menjadi perhatian kejaksaan ialah dugaan korupsi dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, di mana penanganan kasus tersebut terus berjalan dengan pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan secara bertahap. Sementara laporan terkait dengan ADD dan DD, sebagian besar direkomendasikan untuk ditindaklanjuti inspektorat. Pertimbangannya, jika jumlah laporan yang masuk cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jember, malah membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, nominal kerugian negara dalam perkara DD dan ADD rata-rata tidak terlalu besar. Sebagian besar nilainya berada di bawah 100 juta, sehingga dinilai lebih efektif bila ditangani langsung melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah. Menurut Yadin, jika seluruh laporan DD dan ADD ditangani langsung oleh kejaksaan, waktu dan jumlah personel yang tersedia tidak akan mencukupi.

0: Your Music.
1: Sobat K, di jam 11:13 ini sobat, kita geser ke informasi selanjutnya. Dari di pantai selatan ya, informasi dari pantai selatan, di mana kita masih ada potensi cuaca yang cukup ekstrim sobat K. Kemarin dari BMKG Juanda juga memberikan imbauan, terutama untuk yang berada di pantai selatan, juga di Kabupaten Jember, bahwa ada potensi ombak tinggi dari 0,8 sampai 2,4 meter. Jadi untuk jasa transportasi laut ataupun nelayan yang akan melakukan aktivitas melaut, diimbau untuk lebih waspada dan siaga. Dan pemandangan penuh kecemasan dan kekhawatiran itu juga terasa ya Sobat K, apalagi di sekitar pelawangan Pancer Puger di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Karena banyak keluarga yang menyaksikan sejumlah kapal nelayan yang gak berani pulang karena ombaknya ganas. Apalagi dalam waktu 4 hari terakhir, ombak setinggi 2,1 meter membuat dua jukung mengalami kecelakaan laut di pelawangan Pancer Puger, Desa Puger, Kecamatan Puger. Kecelakaan laut yang pertama terjadi pada Jumat 15 Mei siang, sedangkan kecelakaan kedua terjadi di Senin 18 Mei kemarin jam 6 pagi. Jukung yang tertimpa musibah kemarin adalah jukung milik Tolip, 50 tahun, warga Dusun Mandaran, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger. Saat melewati pelawangan, mengalami kecelakaan hingga jukungnya terbalik pada Senin pagi. Dan saat itu, jukung bertuliskan Zam-Zam, ini hendak pulang, sesampai di pelawangan Pancer Puger, terdorong ombak dari belakang, dan besarnya ombak hingga jukung oleng dan terbalik. Beruntung, Tolip, nahkoda, sekaligus pemilik jukung selamat dan hanya ikan hasil tangkapan yang terlempar akibat jukungnya terbalik. Dalam peristiwa ini tidak sampai merenggut korban jiwa karena nahkodanya selamat ya Sobat K. Menurut Aibtu Agus Rianto PSBKO Satpolair Polres Jember mengatakan, nelayan bernama Tolip warga Dusun Mandaran Desa Puger Wetan Kecamatan Puger hendak pulang. Nah, sesampai di pelawangan Puger dihantam ombak dari belakang hingga jukung terbalik. Ketinggian ombak hingga mencapai 2,1 meter sehingga kepada nelayan yang hendak berangkat melaut diimbau untuk lebih waspada. Karena kalau ombak besar, imbauannya dan sebaiknya nelayan bisa libur dulu. Kalau memang berangkat melaut, tetap jaga safety seperti menggunakan pelampung dan pengaman lainnya. Untuk beberapa hari ke depan, ini juga potensi ombak besar masih terus terjadi. Sebelumnya, ini juga terjadi kecelakaan laut yang menimpa jukung speed milik Faiz, mengalami patah menjadi dua setelah menerjang ombak besar. Jukung mengalami kecelakaan saat berangkat melaut. Jukung jenis speed ini beberapa kali melawan tingginya ombak. Setelah melewati pelawangan, jukung patah menjadi dua bagian. Pantauan di lapangan, puluhan jukung speed, perahu, dan kapal jenis koci juga banyak tertahan di tengah. Ini karena tingginya ombak membuat nelayan tidak berani pulang. Bahkan terlihat beberapa jukung speed dan perahu yang sudah siap-siap melewati pelawangan, namun akhirnya berputar balik. Setelah ombak di pelawangan landai, nelayan baru melintas di pelawangan tersebut. Keluarga nelayan yang suaminya belum pulang langsung menunggu di sekitar breakwater. Setelah melihat jukung suaminya berhasil melintas di pelawangan, keluarganya langsung pulang Sobat K. Nah ini karena kondisi ombak yang masih cukup tinggi ya Sobat K. Dan dihimbau juga untuk masyarakat yang melaut tetap jaga keselamatan dengan membawa pelampung. Dan memang imbauannya lebih baik untuk libur dulu. Tapi kalau emang gak bisa, ya lebih baik untuk dibawa pelampungnya, harus itu Sobat K. Karena potensi dengan ombak tinggi masih terus terjadi ya sampai beberapa hari ke depan.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: Your Music.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau sebagai upaya meringankan biaya produksi pada musim tanam tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan, Almarah Sugandi, mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 100 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Total sebanyak 50 ton pupuk yang disalurkan. Dan bantuan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang diterima oleh Pemkab Pamekasan pada tahun anggaran 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Swidi. Pemerintah Kota Semarang resmi memulai sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan komitmen tegas, menghadirkan seleksi bersih, transparan, serta bebas dari praktek titipan. Komitmen ini diwujudkan lewat penanda tanganan fakta integritas oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menegaskan proses seleksi hanya berlangsung melalui 4 jalur resmi, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tidak hanya sekolah negeri, Pemkot Semarang kini juga mengintegrasikan program sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB online guna memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali menggelar gerakan pangan murah di Pendopo Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwara, Selasa kemarin. Melalui program ini, masyarakat bisa memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Farandi menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Gerakan pangan murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat siang Sobat K, kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana. Di siang hari ini nampaknya juga sangat cerah kondisinya. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan dan sudah waktunya buat istirahat gak sih? Udah siang ya, yang tadi pagi udah sibuk banget. Udah waktunya buat break sebentar sambil makan dan santap siang kamu Sobat K, yang lagi siap-siap untuk beli makan atau yang bawa bekal nih. Enak bawa bekal ya, emang lebih praktis dan juga lebih enak juga gitu kalau bawa bekal, irit gitu. Tapi tim yang gak bawa bekal itu karena emang sibuk banget dari pagi jadi gak sempet buat bawa bekal, jadi beli makan aja, itu juga lebih praktis. Yang penting tetap asupan makanan harus terisi dengan baik ya Sobat, kayak gizinya, vitamin, kemudian protein, karbohidratnya itu juga harus terjaga dan terpenuhi semua. Nah Sobat, di K Perspektif udah hampir di penghujung waktu ya. Tapi sebelum itu kamu juga masih boleh untuk berkabar di 102,9. Silahkan untuk yang berbagi kabarnya di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12 siang, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan terima kasih yang sudah gabung, memberikan feedback, kemudian insight, dan juga memberikan informasi-informasinya dari pagi hingga siang ini. Terima kasih banyak ya sobat yang membersamai. Terima kasih, dan sudah waktunya Raffiana buat geser, karena nanti K-Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam, tentunya dengan informasi-informasi terhangat juga. Jadi stay tune terus di 102,9 K-Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Snap. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: I've seen the devil dance sunset.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan 3 komoditas utama ekspor Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar devisa negara. 3 komoditas itu bahkan mampu menyumbang devisa hingga 1.100 triliun rupiah per tahun.
1: Kita sebesar Eropa dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah, saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi.

0: tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya.
1: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif hadir kembali menemani kamu ya Sobat Gay di jam 2 lewat 6 menit ini. Kondisinya di sekitar Jalan Danau Toba ya terpantau sudah mulai agak mendung Sobat Gay. Jadi ini untuk kamu yang kendaraannya roda 2, kemudian kamu masih nyimpan sesuatu di motor, helm, gantungan-gantungan, kayak mungkin apatlah gitu ya yang ada di motor, mending cepet diambil deh Sobat Gay. Takutnya tiba-tiba turun hujan, terus motor kamu kehujanan, helm kamu ikut kehujanan, bawaan kamu kehujanan juga, jangan sampai. Karena pengalaman ya, dashboard motor Alifa itu juga termasuk dashboard yang ada lacinya, jadi ketutup kan. Tapi ternyata kalau kita simpen sarung tangan di situ dan kena hujan, tetap basah. Jadi tetap harus waspada, hati-hati untuk kamu yang siang hari ini sedang berkendara, termasuk juga yang lagi di suatu tempat udah parkir dan ternyata rawan kena hujan ya, maksudnya beratapkan langit tempat parkirnya. Tetap harus diwaspadai juga, motornya dilihat-lihat sambil mumpung masih ada waktu, diambil deh perlengkapan-perlengkapan kamu yang masih di motor. Dan juga yang punya jemuran nih, bisa kayaknya mulai dientas, diselamatkan jemurannya Sobat Gay. Dan juga kamu terus bisa berkabar ya di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29, karena kita masih akan lanjut ke perspektif hari ini sampai jam 8 malam.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, ini sebenarnya udah jadi masalah umum sih ya, terkait dengan sampah ya sobat, kayak yang udah jadi perbincangan di banyak titik dan menimbulkan banyak, apa ya istilahnya, menimbulkan banyak asumsi juga, karena jujur dari K-Radio sendiri masih sulit untuk mendapatkan kesempatan bisa ngobrol dengan Kepala DPR KPLH Sobat K. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ada janji temu ya dengan beliau, sehingga kita bisa membahas terkait dengan hal ini, terkait dengan bagaimana rencana untuk keberlanjutan TPA Pakusari, termasuk juga bagaimana nantinya ketika memang sudah diterapkan betul di bulan Juni tidak bisa menerima lagi sampah organik, Sobat K. Kali ini ada pendapat dari anggota Komisi ADPR di Jember, Tabroni, yang menilai bahwa persoalan sampah di Jember ini sudah berada dalam situasi darurat. Kapasitas TPA Pakusari disebut nggak bisa lagi mampu menampung volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.300 ton. Menurutnya, rencana pembatasan sampah masuk ke TPA Pakusari mulai 1 Juni mendatang berpotensi memunculkan persoalan baru kalau nggak disertai solusi konkret dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Tabroni pada hari Selasa kemarin, Sobat K, tanggal 19 Mei. Tabroni juga menyebut kalau pembatasan ini sementara hanya menyasar sampah dari pelaku usaha. Tapi mempertanyakan juga kemana sampah-sampah ini nantinya akan dibuang. Ia khawatir tanpa sistem pengelolaan yang jelas, sampah justru akan dibuang sembarangan ke sungai, lahan kosong hingga pinggir jalan dan memicu persoalan lingkungan yang baru. Kalau menurut kamu gimana, Sobat, terkait dengan hal ini ke depannya? Bisa kamu kabarkan update-nya dan juga sekarang gimana kondisinya? Apakah sudah mulai terlihat ada persiapan atau uji coba di tempat kamu? Langsung aja sampaikan ya di 0811 378 1029.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lapak penjualan ternak. Langkah ini bertujuan memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban. Tim petugas turun langsung menyambangi 11 lapak penjualan hewan ternak yang tersebar di pusat kota Banyuwangi. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan yang diperiksa adalah kambing dan domba. Seluruhnya dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Tahun ini, sekolah rakyat dari Kementerian Sosial akan dibangun di Kabupaten Situbondo. Sekolah rakyat adalah program pendidikan inklusif yang menyediakan asrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Siswa di sekolah rakyat ini juga menyediakan semua kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, serta perlengkapan belajar. Sekolah rakyat ini akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 9 hektar di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Bupati Situbondo sendiri, Yusuf Riwayu Prayogo, optimistis dengan sekolah rakyat ini. Pendidikan di Situbondo akan menjadi lebih baik, angka putus sekolah akan dapat ditekan yang saat ini mencapai 5.828 anak putus sekolah.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, sebanyak 4 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Batu ikut serta dalam peresmian operasional 1061 koperasi secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari total target 24 desa, Kelurahan di Kota Batu, 16 wilayah sudah menjalankan pembangunan fisik, sebagian besar menunjukkan progres yang baik hingga pertengahan 2026. Sementara 4 wilayah lainnya masih dalam tahap pencarian lahan yang sesuai. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan bahwa KDKMP ditargetkan menjadi penggerak ekonomi warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Di Kota Batu, koperasi ini akan diintegrasikan dengan sektor unggulan daerah, yaitu pertanian dan pariwisata. Pemkot Batu mendorong agar pembangunan fisik selesai dengan mutu yang baik serta aturan administrasi yang tertib. Pengelolaannya pun ditekankan harus profesional dan transparan melalui BUMDes atau kelompok masyarakat yang terlibat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Solo mengumpulkan para pedagang atau pelaku usaha makanan olahan daging anjing. Kegiatan ini dilakukan untuk menekankan pentingnya kepatuhan para pedagang olahan daging anjing terhadap perda tertib pangan. Masyarakat dilarang menjual atau mendistribusikan daging non-ternak maupun daging yang tidak layak dikonsumsi manusia. Satpol PP tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Satu 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Kei, dan sudah turun hujan di sekitar Jalan Danau Toba Sobat Kei. Ini hujannya gak terlalu deras ya, rintik-rintik, karena tadi udah sempat deras sebentar, mudah-mudahan setelah ini reda juga. Tapi untuk kamu yang akan melintas ke sekitar Jalan Danau Toba, tetap harus waspada dan hati-hati persiapan alat pelindung hujan kamu ya Sobat Kei. Dan juga sekarang waktunya kita untuk update informasi terbaru bersama Ayu di sore hari ini. Halo Ayu, sudah makan belum?
2: Sudah dong Mbak Alfa.
1: Udah jam 2:30 ya, pasti udah makan lah ya. Udah yeah. berapa kali tapi makannya?
2: Satu kali dong.
1: Baru sekali, yes. Sebuah kebiasaan mahasiswa nih ya. Makannya sekali brunch ya. Paginya males sarapan, siangnya dibanyakin. Yeah. Sehat selalu untuk Ayu dan juga rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Dan Ayu di siang hari ini, sore hari ini sedang mempersiapkan update informasi terbaru. Kali ini dari mana aja nih, Ayu?
2: Yang pertama ada dari Purbaya. Menke sebut pemerintah tarik utang sebesar 305,5 triliun per April 2026. Juga pemerintah targetkan penurunan kemiskinan di rentang 6,6,5% pada tahun 2027.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Kementerian Keuangan atau Kemenku menarik pembiayaan utang mencapai 305,5 triliun per 30 April 2026. Jumlah itu setara dengan 3,67% target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 832,2 triliun. Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan APBN dilakukan dengan memperhatikan kondisi likuiditas, posisi kas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan agar tetap stabil dan berkelanjutan. Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga 30 April 2026 masih menunjukkan fundamental yang kuat. Pendapatan negara mencapai 918,4 triliun atau 29,1% dari target APBN 2026 dengan pertumbuhan 13,3% secara tahunan. Beralih ke informasi selanjutnya, Prabowo Subianto Presiden RI menargetkan angka kemiskinan nasional turun ke kisaran 6-6,5% pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 yang berada di rentang 6,5-7,5%. Target itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 25 Mei 2026. Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal 1 2026 harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditekankan harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Presiden juga menyampaikan pemerintah akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran, ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, di mana angka ini naik 5,81%. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
2: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya yakni terkait nilai tukar rupiah. Presiden menyebut target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada RAPBN 2027 tetap terjaga pada kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
3: 27 defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia.
2: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Hujannya makin deras Sobat K di Jalan Danau Toba, padahal tadi udah disyukuri ya. Alifa sudah mensyukuri hujannya sudah gak terlalu deras karena tadi udah sempat deras bentar, tapi ternyata deras lagi Sobat K ya. Mudah-mudahan bentar lagi reda. Dan untuk kamu yang akan beraktivitas ke kawasan sekitar Jalan Danau Toba atau mungkin kawasan kampus, ini harap untuk hati-hati dan waspada ya. Kemudian ini kan jam 25.05, tadi di jam 14.44 kita dapat kabar dari Sobat Edi Rahma mengabarkan di Tegal Gede gelap gulita Sobat K. Jalanan ramai lancar di Tegal Gede, dan juga mudah-mudahan lancar juga. Sehat selalu dan semangat juga untuk Mbak Edi Rahma ya. Sekarang gimana kondisinya? Apakah sudah turun hujan mungkin? Karena di K-Radio udah deres banget nih hujannya Mbak Edi Rahma. Terima kasih ya update-nya, lancar terus aktivitasnya Mbak Edi Rahma. Kemudian juga selamat sore Sobat Arif. Ini mengabarkan di sore hari ini. Wah, ini harus Alifa dengarkan dulu ya. Nanti akan kita update terkait dengan sampah tentu saja. Dua unit masih belum beranjak tetap di tempatnya Sobat K. Sore jam sore tadi jam 2 unit masih belum beranjak tetap di tempatnya. Waduh, ini benar-benar jadi masalah ya sebenarnya ya Sobat Arif ya. Sebenarnya akhirnya mempertanyakan, jujur sebenarnya siap nggak TPA Pakusari ditutup, atau ini hanya sebatas akhirnya jadi kepanikan aja gitu ya. Karena kalau sampai begini dampaknya asli Sobat, Alifa takut bener. Kayak dulu Alifa pernah berkunjung ke salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan ya Sobat. Di Pekalongan itu bener-bener waktu itu sampah itu bener-bener bisa ada di tengah traffic light. Asli, asli itu kejadian. Dan ketika Alifa tanya warlock, ternyata itu karena truk sampahnya mogok Sobat. Kayak truk sampahnya mogok, gak mau ngangkut sampah lagi, dan tempat sampahnya juga udah overload kabarnya ya. Emang akhirnya menimbulkan masalah lain. Kemudian juga Sobat Yuke mengomentari terkait dengan sampah juga. Kalau kata Sobat Yuke ya, sebenarnya DPRD anggaran cuma buat merias dalam tanda kutip wilayah sekitar alun-alun aja. Mungkin lebih baik anggarannya dibuat untuk inovasi dan upgrade sistem pengolahan sampah. Kalau sudah terlanjur gini, baru bingung. Nah, itu tuh. Itu tuh. Tapi kalau misalnya waktu itu kita juga sempat interview ya, di setahun yang lalu, dengan waktu itu kepala dinasnya di tahun 2025 awal itu adalah Bapak Sugiharto. Dan juga waktu itu kita ke Pamasbud juga. Mereka berdua menyampaikan kalau memang untuk TPA Pakusari ini ya sudah dibatasi segitu gitu. Untuk perluasan wilayah itu udah gak bisa kabarnya. Sehingga ya mau gak mau harus diolah sampahnya. Hanya saja mungkin masih belum nemu aja solusi yang tepat gitu ya, untuk pengolahan sampah yang tepat. Kemudian selamat sore juga untuk Sobat Saptora Harjianto. Senang sekali Alifah ini terkait dengan sampah. Jadi topik yang menarik ya nampaknya ya sore hari ini ya. Ini tadi kalau Sobat Yuke kan katanya ini anggaran DPRD cuma buat merias aja. Dan kalau misal bisa dialokasikan untuk inovasi dan upgrade sistem pengolahan sampah, ini udah

bisa jadi lebih oke ya sobat ya. Kalau kata sobat Saptora Harjanto, kekacauan pemilahan sampah organik ini bersumber dari minimnya edukasi di tingkat rumah tangga dan tercampurnya sampah organik dengan bahan B3 atau plastik sejak dari sumbernya. Hal ini membuat sampah menjadi bau, sulit diolah. Bagaimana penjelasan dari Dinas LH Jember? Bagaimana metode pengolahan mandiri sampah organik oleh warga? Dibakar, dijadikan kompos, pakai maggot, atau bagaimana? Yang jelas semua membutuhkan waktu karena tiap warga Jember juga punya aktivitas lain. Belum lagi, tumpukan sampah organik dari program MBG. Bagaimana solusinya ini? Jember mulai jadi Jember lautan sampah. Waduh. Directly to MBG ya sobat Saptora Harjanto. Nah ini yang sebenarnya pengen banget juga kita tanyakan ke pihak DPR KPLH ya, sekarang tepatnya di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Waktu itu kita hubungi belum bisa beliaunya. Mudah-mudahan setelah ini adalah ya waktu kita untuk berbincang terkait dengan sampah, karena asli deh pasti gak cuma sobat Yuka, gak cuma sobat Sabto, gak cuma sobat Arif aja yang mengkhawatirkan hal ini. Alifa jujur juga khawatir sobat kita terkait dengan hal ini. Kemudian juga selamat sore untuk sobat sobat Titik, sobat Dava, sobat Dava mengabarkan update informasi terbaru di kawasan Sabtuan ya. Deres banget hujannya. Wah ini ternyata kayaknya rata deh hujan deres di sore hari ini sobat K, karena di kawasan kampus deres, Sabtuan juga deres sobat K. Kemudian untuk sobat Edi Rahma, ini mengabarkan tadi kan masih gelap ya, ternyata sekarang hujan angin di Tegal Gede. Ternyata bener ya, merata juga. Kemudian juga sobat Arif bergabung lagi bersama kita di WhatsApp mengabarkan kondisi terbaru di Jalan Tuku Umar. Dan ternyata juga terpantau deras sobat ke kondisi hujannya di Jalan Tuku Umar. Waduh ini gelap banget ya sobat Arif. Dan juga tadi sobat Dava mengirimkan video yang juga serupa. Kondisi hujan bener-bener lebat dan gelap sobat K, kaca mobilnya, sehingga untuk kamu yang berkendara di sore hari ini harap untuk tetap waspada, hati-hati, pelan-pelan aja gak apa-apa, utamakan keselamatan ya sobat K. Mudah-mudahan semuanya tetap lancar aktivitasnya, lancar terus perjalanannya, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita 0811 378 1029.

0: Your Music. Masih bersama Sobat Arif juga di WhatsApp kita ya Sobat K, ini mengabarkan update informasi terbaru. Kalau di Jalan Letjen Suprapto depan Hotel Kemayoran, Sobat K, ini kondisinya banjir. Dikabarkan mending lewat Bukit Permai aja. Sekali lagi ya, untuk kamu yang akan melintas ke Letjen Suprapto, tepatnya di depan Hotel Kemayoran, ini kondisinya banjir Sobat K. Kalau kata Sobat Arif, lebih baik mending lewat Bukit Permai aja ya, untuk kamu yang akan melintas di sekitar Jalan Letjen Suprapto. Harap untuk waspada, karena bahkan water barriernya kebawa banjir juga Sobat K. Bergeser ya Sobat Arif ya. Waduh, ini agak bahaya juga nih, susah lewatnya nih. Ini Sobat Arif juga di depannya pas banget ada water barrier. Mudah-mudahan tetap aman lah ya perjalanannya di sore hari ini Sobat Arif. Ini nampaknya hujannya lebat di mana-mana sepanjang perjalanannya Sobat Arif. Tapi ternyata Sobat, ini di Jember Kota kan hampir rata nih ya hujannya ya. Ternyata di Balung, kita dikabarkan oleh Sobat Iwan Kurniawan, kalau ternyata di Balung panas membara. Ini juga relate berarti dengan yang disampaikan oleh BMKG Sobat K. Dimana memang sejak minggu lalu kita update informasi terbaru, juga termasuk Senin kemarin, ini memang dikabarkan kalau untuk daerah Jember yang akan mengalami musim kemarau lebih dahulu dan sudah mengalami musim kemarau lebih dahulu adalah kawasan selatan dulu. Jadi Balung ini kalau nggak salah masuk selatan juga nggak sih ya Sobat Iwan ya, sehingga mungkin kondisinya akan berbeda dengan untuk kawasan kota Jember, kemudian apalagi di kawasan lereng gunung, sehingga memang ada perbedaan sedikit terkait dengan cuacanya. Kalau hujan atau panas nggak beda dikit sih. Tapi mudah-mudahan tetap aman aja lah ya dimanapun Sobat K berada. Dan kita sudah dapat informasi banjirnya satu Sobat K. Terima kasih ya update-nya Sobat Iwan Kurniawan. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya di Balung meskipun kondisinya masih panas membara. Kemudian kita balik lagi ya ke informasi dari Sobat Arif nih. Alifa ingatkan lagi untuk kamu yang akan melintas ke Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di depan Hotel Kemayoran, kondisinya banjir Sobat K. Kata Sobat Arif, mending lewat Bukit Permai aja daripada berisiko ya, karena di sana water barrier-nya juga sampai ke bawah banjir Sobat. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, hindari daerah yang sudah diketahui informasinya agak bikin waspada. Dan juga daerah mana lagi kira-kira Sobat K yang harus diwaspadai nih Sobat K, selain Jalan Letjen Suprapto tepatnya di depan Hotel Kemayoran? Kamu bisa kabarkan update-nya di WhatsApp kita ya, 08 11 37 8 10 29. Kemudian selamat sore Sobat Muhajir, ini mengirimkan voice note, kita akan simak selengkapnya ya berikut ini bersama Sobat Muhajir.
1: Mengabarkan juga Kak untuk wilayah Arjasa ke utara Jelbuk, saat ini terang benderang, lalu lintas lancar.
0: Jelbuk juga ternyata terang benderang Sobat K. Wah, terima kasih update-nya Sobat Muhajir. Ini kita ulangin lagi ya, sounding bersama Sobat Muhajir berikut ini.
1: Mengabarkan juga Kak untuk wilayah Arjasa ke utara Jelbuk, saat ini terang benderang, lalu lintas lancar.
0: Terima kasih banyak update-nya Sobat Muhajir. Ini jadi kewaspadaan juga mungkin dari yang arah Jelbuk ke Jember Kota. Nah, ini harus juga waspada karena di Arjasa Jelbuk itu terang benderang, tapi ternyata masuk ke kawasan kampus udah hujan deras nih, masih juga deras walaupun gak sederas tadi ya Sobat K, cuman masih hitungannya deras. Kemudian tadi juga barengan sama kawasan Tegal Gede juga hujan deras. Dan masih bersama informasi dari Sobat Arif, ini Toko Umar juga deras. Tadi Sobat Dava ngabarin Sabtuan juga deras Sobat K, sehingga harus tetap waspada khususnya untuk kamu yang dari arah Arjasa atau Jelbuk ya, berarti dari arah Bondowoso masuk ke kota Jember, ini harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, karena kondisinya di Jember Kota hampir luas, hampir menyeluruh maksud Alifa, hampir rata, ini kondisinya hujan deras. Di Jelbuk belum hujan dan di terang juga, apalagi kemudian di Bandung juga kondisinya panas, membara kalau kata Sobat Iwan Kurniawan. Ini khususnya yang dari arah selatan maupun dari arah utara ya, ke Jember, ini harap untuk Jember Kota, maksud Talifah, ini harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing karena nampaknya cuacanya berbeda ya. Kita ketahui Sobat Iwan mengabarkan di daerah Balung masih panas, kemudian juga Sobat Muhajir mengabarkan di Arjasa Jelbuk juga masih panas, masih terang, dan kawasan Jember kotanya hujan. Jadi harus waspada masuk kota Jember, harap untuk tetap menggunakan alat pelindung hujan Sobat. Kita takutnya nanti kamu enak-enak berkendara, apalagi yang menggunakan roda 2, terus tiba-tiba harus nerabas hujan di sore hari ini ya. Mudah-mudahan tetap aman kegiatan kamu Sobat K, dan terus kamu bisa kabarkan ya update informasi terbaru di WhatsApp kita seperti biasa, khususnya di kawasan Jember Kota, daerah-daerah mana yang juga patut diwaspadai yang sudah ada genangan air atau banjir selain Jalan Lejen Suprapto. Ini bisa kamu kabarkan update-nya juga di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati single dari Jenny featuring Dua Lipa berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Push power, geng, push!
4: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
5: Amazing!
3: Masa nggak mau bayar lagi?
5: Iya lagi!
6: Sip the mood, feels good!
3: Choco Drink,
6: my mood booster!
3: Menyala moodku!
5: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita dapat kabar dari Sobat Wahyu. Selamat sore, Sobat Wahyu mengabarkan kondisi Jalan Gajah Mada dan Jalan Imam Bonjol ini hujan deras, Sobat K. Bentar, Alifa coba putar audionya. Oke, ini videonya. Maksud Alifa ini menunjukkan kondisi di Jalan Gajah Mada ya, masih hujan deras. Kemudian juga di Imam Bonjol kondisinya juga sama, Sobat K, hujan deras. Dan ini yang dikhawatirkan adalah genangan-genangan air biasanya yang terjadi di beberapa titik, Sobat K. Tadi kita dapat informasi pertama itu dari Sobat Arif di Jalan Lejen Suprapto di depan Hotel Kemayoran. Ini kalau kamu akan melintas di sekitar Lejen Suprapto, ini harap untuk hati-hati. Kalau tips dari Sobat Arif sih mending lewat Bukit Permai aja. Kemudian terbaru dari Sobat Wahyu, ternyata Imam Bonjol Gajah Mada juga deras banget, Sobat K. Jadi tetap harus waspada, gunakan alat pelindung hujan kamu ya kalau kamu masih akan melintas di sekitar Jember Kota.

0: Ayu udah persiapan jas hujan kan?
1: Sudah dong.
0: Selalu ya.
1: Sedia di jog.
0: Tapi kalau di Jember nih, maksudnya Jember kota ya, kawasan kampus ini masih termasuk sering ya hujannya?
1: Sering banget. Kalau di kos tuh kayak cer banget gitu.
0: Deres banget
1: iya,
0: ya.
1: Karena kamar aku pas banget di depan kaca gede gitu. Jadi kalau misalkan hujan sampai masuk-masuk ke kamar sih.
0: Waduh, bisa sambil galau.
1: Aduh.
0: Ditambah galau ngebersihin kamar.
1: Capek ya.
0: Capek karena kena hujan juga. Kalau iya, bahasa kita airnya nampes ya masuk
1: iya,
0: sampai kamar.
1: Iya, nampes.
0: Mudah-mudahan hari ini enggak sampai nampes masuk kamar nih. Karena deres juga nih Ayu.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Lumayan iya, semoga enggak ya.
0: Semoga enggak. Untuk kamu juga yang lagi di kosan atau di rumah, mudah-mudahan tetap aman ya di rumah kamu. Enggak ada furniture yang harus terlukai karena hujan deras di sore hari ini. Dan juga sobatku, tentu saja kalau udah ada Ayu, waktunya kita akan simak update informasi terbaru terkait dengan apa saja di sore hari ini. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Persoalan sampah di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember dari fraksi PDI Perjuangan Tabroni menilai tata kelola sampah di Jember berada dalam kondisi mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah. Menurut Tabroni, sepanjang Agustus hingga Desember 2025, volume sampah di Jember mencapai rata-rata 1046,35 ton per hari. Sementara kapasitas pengelolaan yang tersedia hanya mampu menangani sekitar 19,78 ton sampah setiap harinya. Tabroni menilai, apabila persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, maka Jember terancam mengalami darurat sampah. Ia juga menyayangkan langkah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang dinilai belum cukup taktis menghadapi situasi tersebut. Meskipun penutupan TPA tersebut TPA Pakusadi disebut hanya sementara dan menyasar sektor usaha, Tabroni menilai kebijakan itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Ia juga menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono meminta tolong kepada Yordania dan Turki untuk memastikan kondisi 9 WNI yang ditangkap tentara Israel saat menjalani misi kemanusiaan bersama Global Summit Flotilla. Sugiono menyebut kedua negara itu memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga bisa menyampaikan pesan dari Indonesia. Sugiono menegaskan apa yang sudah Israel lakukan melanggar kemanusiaan. Sugiono memastikan pemerintah RI akan terus memantau perkembangan WNI yang ditangkap sekaligus memberi tekanan kepada Israel. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convo Indonesia, Rabu 20 Mei 2026, 9 WNI tersebut telah mengirimkan pesan darurat berupa video pernyataan mereka ditangkap. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat Nanang, ini mengabarkan di sore hari ini di sekitar tiang lampu. Maksud Alifa tepatnya di tiang lampu PJU, ada yang miring Sobat K di Jalan Imam Bonjol, dekat jembatan, dekat TPS sementara di Jalan Imam Bonjol Sobat K. Dan ini terpantau, ini kalau dari fotonya sih tiangnya bertumpuk ya. Kalau dari foto yang dikirimkan, apakah memang ini tiangnya bertumpuk dengan tiang apa nih ya? Tiang wifi kali ya Sobat K. Apakah memang begitu atau mungkin ini hanya efek kamera aja? Nanti akan Alifa coba sampaikan ke pihak PU ya. Kalau sekarang bukan PU, iya benar, PU dan Tata Kota Sobat K. Terima kasih update-nya Sobat Nanang. Nanti akan kita update lagi ke pihak PU dan Tata Kota. Kalau dulu PJU itu ada ininya, ada korlap-korlapnya sendiri Sobat Nanang. Jadi udah ada bagiannya sendiri. Tapi oh iya bentar, waktu itu PJU update-nya udah masuk ke Dishub ya. Berdasarkan update berita tanggal berapa ya Sobat Kalifa, ingat ya beberapa waktu lalu di update kalau PJU sekabupaten Jember ini akan diambil alih oleh Dishub. PJU Dishub, bentar Alifa search informasinya lagi ya untuk memastikan PJU, karena kalau dulu ya di PJU ini dari PU ya, untuk PU Bina Marga yang bertanggung jawab atas PJU ini Sobat K. Tapi kalau untuk Jember, beberapa waktu lalu Alifa ingat sih ada beberapa media yang memberitakan kalau untuk PJU itu diambil alih oleh Dishub Jember. Makanya waktu itu Dishub yang akhirnya kebagian untuk pengadaan PJU di Kabupaten Jember di titik-titik yang rawan Sobat. Nanti akan Alifa update lagi dan sambil Alifa konfirmasi juga apakah masih ke PU dan Tata Kota atau mungkin ke Dishub, nanti akan Alifa konfirmasi kembali ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Nanang di sore hari ini, karena ini emang agak, ini risky banget sih untuk kondisi tiang PJU-nya, karena dia gak cuma sendirian, tidak hanya tiang PJU aja, tapi dia juga ketimpa sama tiang lainnya. Ini kayaknya sih tiang wifi atau tiang telepon sih ya Sobat K, nanti akan Alifa coba konfirmasi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak update-nya Sobat Nanang, mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini ya. Dan juga Sobat K, di sore hari ini di sekitar Jalan Danau Toba sudah mulai reda hujannya, sudah tinggal gerimis aja, tapi tetap harus waspadai Sobat K. Yang harus diwaspadai kalau lepas hujan ini tentu saja genangan-genangan air yang mungkin masih akan ada di kanan kiri sisi jalan, sehingga kayaknya sih enakan pakai jas hujan aja dulu ya. Nanti baru kalau misalnya udah sampai rumah dan keluar lagi kondisinya udah benar-benar terang dan agak kering, boleh tanpa jas hujan untuk pengendara sepeda motor. Karena biasanya sih iya, mungkin udah gak terlalu deras, tapi cipratan airnya itu loh yang kadang bawa kotoran ya, sehingga untuk ibadah juga akhirnya harus ganti baju lagi. Jadi untuk kamu tetap hati-hati dan waspada, dan tetap bisa juga kamu kabarkan update informasi terbaru tentu saja seperti biasa di WhatsApp kita ya, di 0811 378 1029. K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Saudara pemirsa, inilah headline news. Usai Zionis Israel menculik aktivis global Sumut Flotilla, kapal Angkatan Laut Zionis Israel membawa para aktivis ke Pelabuhan Ashdod. Kapal itu diyakini membawa para aktivis dari armada yang berlayar menuju Gaza, Palestina.

0: Pasukan Zionis Israel telah mencegat dan menyerang kapal-kapal yang tersisa dari armada aktivis yang menentang blokade ilegal Zionis Israel terhadap Gaza. Armada Global Sumut bertujuan menyoroti kondisi mengerikan, yakni genosida oleh Zionis Israel terhadap jutaan warga Palestina. Ratusan relawan dunia berangkat dari Turki dan membawa sejumlah bantuan untuk warga Palestina. Para aktivis mengungkapkan tentara Zionis Israel menembakkan peluru karet dan merusak perahu saat membajak kapal-kapal mereka. Zionis Israel yang khawatir akan gerakan yang telah mendunia ini menyebut bahwa aksi armada Global Sumut Flotilla sebagai provokasi. Para aktivis menuntut pembebasan para aktivis kemanusiaan yang ditahan secara ilegal oleh Zionis saat berlayar menuju Gaza. Mereka juga menyoroti kekhawatiran atas keselamatan aktivis yang diculik. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyoroti persahabatan dan kerjasama mereka di bidang energi dalam pertemuan mereka di Beijing. Putin memuji hubungan dekatnya dengan Xi dan menyebut kedua negara adalah mitra dalam perdagangan. Presiden Xi menyambut Putin dengan sebuah upacara di Balai Besar Rakyat, hanya beberapa hari setelah ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Xi dan Putin dijadwalkan fokus pada energi dan keamanan serta hubungan mereka secara keseluruhan. Kedua pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian persahabatan yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2001. Menurut media pemerintah Tiongkok, Xi Jinping juga menekankan saling percaya di bidang politik dan kerjasama strategis antara kedua negara. Para ahli mengatakan kunjungan beruntun Trump dan Putin menunjukkan peran Beijing yang semakin besar sebagai kekuatan internasional. Pemirsa, demikianlah headline news saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi menarik diantaranya terkait aksi.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K Radio masih menemani kamu Sobat K di jam 16.07 ini ya. Dan kondisinya di sekitar Jalan Danau Toba makin terang aja Sobat K, tapi tetap harus waspada ya dengan genangan-genangan air yang kemungkinan masih akan ada di sisi kanan ataupun kiri jalan Sobat K. Dan tentu saja kamu bisa kabarkan seperti biasa update informasi terbaru di WhatsApp kita ya di 0811 378 1029 Sobat K. Dan juga di hari ini Sobat, ini ada update dari dunia pendidikan ya, dimana nampaknya untuk study atau working abroad di negara kita ini kesempatannya makin banyak ya Sobat K. Karena kabarnya di hari ini tanggal 20 Mei 2026 Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bersama Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, akhirnya melepas ribuan lulusan SMK dan pekerja migran untuk bekerja ke luar negeri. Dalam kegiatan pelepasan ini, sebanyak 1.067 pelajar SMK kelas 12 dan 13 asal Jawa Timur sudah mengikuti program magang kerja luar negeri, disertai juga dengan 723 alumni sebagai pekerja migran dikirim ke berbagai negara Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Mukti ya Sobat K hari ini di Islamic Center Surabaya. Sementara itu Sobat, negara yang menjadi tujuan para peserta adalah Jepang, China, Korea Selatan, Jerman sampai Turki. Nantinya dikabarkan mereka akan ditempatkan ke sektor profesional seperti industri hingga hospitality Sobat K. Abdul Mukti juga menyampaikan pemberangkatan lulusan SMK ke luar negeri merupakan arahan dari Prabowo Subianto supaya lulusan pendidikan vokasi memiliki kesiapan kerja yang lebih kompetitif secara global. Sebelum diberangkatkan hari ini, para peserta lebih dulu mendapat pelatihan kerja berdasarkan kejuruan masing-masing, serta juga pelatihan bahasa dan kebudayaan sesuai dengan negara di mana mereka ditempatkan. Sementara Sobat K, Tatang Mutakin, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, memastikan perlindungan tenaga kerja bagi para peserta sudah terjamin selama mengikuti program kerja di luar negeri Sobat K. Dan juga dalam waktu 4 bulan ke depan, pihaknya akan

melakukan pelepasan peserta dari provinsi lain supaya memeratakan serapan tenaga kerja di bursa kerja luar negeri. Untuk mengikuti program kerja luar negeri ini ya, sekolah SMK bisa mengajukan usulan ke kementerian dan dilakukan asesmen. Kemudian setelah dikonfirmasi, sekolah bisa mengikutsertakan siswa dengan kategori berprestasi untuk program ini. Tatang juga menjelaskan, setiap negara memiliki karakter tersendiri dalam memilih calon tenaga kerja asal Indonesia. Tapi dia juga memastikan setiap sektor pekerjaan selalu dapat lowongan yang bisa diikuti oleh peserta program.

In this economy, lagi-lagi in this economy, Sobat Kei, kerja di luar negeri ini benar-benar jadi satu kesempatan yang luar biasa loh. Untuk kamu yang juga masih di usia produktif dan ada kesempatan, tentu saja ada dana untuk awal keberangkatan persiapan ke luar negeri, kayaknya jangan disia-siakan ya, Sobat Kei, apalagi masih lulusan S1, lulusan S2 itu bisa juga, nggak cuma lulusan SMK aja yang bisa, Sobat Kei. Karena skill set yang dibutuhkan di sana juga nggak jauh-jauh dari yang dipelajari di Indonesia. Artinya bisa kita dapatkan CV-nya di Indonesia juga untuk dibawa ke sana. Tidak menutup kemungkinan, Sobat Kei. Asalkan kalau memang mau berangkat dari agency harus benar-benar istilahnya apa ya, cari tahu yang banyak terkait dengan agensi yang akan dipilih, kemudian juga cari testimonialnya sehingga ketika akan diberangkatkan, sampai diberangkatkan dan sampai pulang itu semuanya terjamin, Sobat Kei. Mudah-mudahan siapapun yang punya rencana untuk bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri diberikan kelancaran dan kemudahan ya, karena ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, Sobat Kei. Atau mungkin di antara kamu ada nih yang lagi kerja di luar negeri, terus sekarang lagi pulang kampung, liburan ke Jember, bisa sharing ceritanya juga. Atau kamu udah persiapan untuk berangkat ke luar negeri, bisa sharing juga di WhatsApp kita ya, di 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, di beberapa tahun terakhir ini ya, banyak sekali para pelaku ekspor, impor, tapi kebanyakan ekspor ya kalau yang di sosial media ini mulai banyak menceritakan terkait dengan bagaimana experience mereka dalam ekspor sumber daya alam dari Indonesia ke luar negeri. Karena kita ketahui ya sobatnya, sumber daya alam Indonesia ini luar biasa, bahkan produk hasil sumber daya alam itu juga jadi bahan ekspor yang luar biasa apabila bisa dijaga komoditasnya dan kita tahu mana titik-titik yang berkualitas dan bisa mendapatkan buyer yang tepat, Sobat K. Dan hal tersebut juga selama ini ya, dalam beberapa tahun terakhir ini juga banyak digandrungi juga oleh remaja. Artinya muda-mudi, mungkin lulusan, baru lulusan S1 mungkin ya Sobat Kini juga mulai banyak yang tertarik di bidang tersebut karena ada beberapa universitas yang ada jurusan tersendirinya untuk jurusan perdagangan internasional namanya kalau nggak salah Sobat Kini. Mungkin akan berbeda di beberapa universitas ya, tapi ada jurusan perdagangan internasional, entah itu masuknya ke vokasi atau mungkin ke segmen S1 itu masih tergantung universitasnya. Tapi kalau dulu sebelumnya itu ada beberapa universitas juga yang memasukkan perdagangan internasional ini ke kurikulum hubungan internasional, Sobat K. Cuman ternyata belakangan beberapa tahun ini dan udah ada lulusannya ya, itu dia berfokusnya dari awal emang masuk ke jurusan perdagangan internasional. Dan in this economy, again, again ya Sobat K, dengan kondisi yang ada sekarang, ini nampaknya bisa jadi satu minat tersendiri. Apalagi beberapa waktu lalu kita ketahui ya kalau dari Kemendikbudristek ya Sobat K, Alifa lupa ya, Kemendikti Saintek maksud Alifa, sekarang berubah ya, Kemendikti Saintek ini sekarang juga berfokus untuk mengurangi jurusan-jurusan yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan untuk di sektor pekerjaan ya Sobat K. Kalau mungkin memang di luar sarjananya udah overload, kemungkinan besar akan ada beberapa jurusan yang ditutup. Dan inovasi ini juga terus berkembang ya, termasuk juga kemarin kita ketahui kalau jurusan teknik wacananya akan diganti dengan jurusan rekayasa Sobat K. Jadi kalau teknik elektro nantinya akan jadi rekayasa elektro, teknik sipil akan jadi rekayasa sipil Sobat K. Tapi masih dalam dunia pendidikan, yang penting adalah mungkin bisa jadi satu pilihan nih untuk Sobat K yang bingung nanti bakalan kuliah di jurusan dan bidang apa. Kalau memang sudah punya basic di perdagangan ya, dari keluarga mungkin kayaknya untuk ekspor ini jadi satu hal yang cukup menarik untuk ditekuni, atau mungkin sekalian diambil jurusannya aja, perdagangan internasional, karena asli deh harganya kalau udah nyampe luar negeri bisa berlipat-lipat Sobat K. Dan terkait dengan hal itu nampaknya juga direspon positif oleh pemerintah kita ya, karena ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Sobat K. Prabowo Subianto mengklaim kalau peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional. Presiden menyampaikan kalau penjualan ekspor komoditas ini wajib dijalankan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan akan dimulai dari 3 komoditas strategis yaitu minyak, kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloys Sobat K. Hal tersebut disampaikan hari ini ya, tanggal 20 Mei. Dan tujuan pembentukan aturan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Diharapkan kebijakan ini bisa menekan praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Positifnya Sobat K, ini akan terkoordinir di bawah BUMN, tapi mungkin ada negatifnya juga, yaitu nggak bisa milih dan bebas melakukan tawar-menawar ya sobat terkait dengan komoditas yang akan diekspor. Tapi untuk kebijakan ini nanti akan dimulai dari 3 komoditas strategis terlebih dahulu, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys. Sobat K, untuk yang lain masih aman, jadi nampaknya masih bisa untuk dikelola melalui perusahaan masing-masing, dan nampaknya selagi masih bisa didapatkan keuntungan dan juga buyer yang tepat, masih bisa berjalan juga sobat Ki. Mudah-mudahan semakin luas ya untuk kita bisa memperdagangkan sumber daya alam Indonesia dengan cara-cara yang legal, karena asli deh sobat Ki, memang berdasarkan yang sudah Alifa lihat sedikit demi sedikit ya, untuk ekspor komoditas sumber daya alam ini memang prasyaratnya tuh agak lumayan ya, harus mondar-mandir ke dinas sini, dinas sana untuk legalitas dan juga bukti penguat sobat K. Tapi untuk pendapatannya juga worth it gitu. Mungkin di antara kamu ada yang udah pernah bergerak di bidang ekspor atau impor, sobat K bisa share juga update-nya ya di 0811-378-1029. Karena uniknya, kalau ekspor ini biasanya kita akan ekspor sumber daya alam tentu saja, tapi kalau impor biasanya yang diimpor adalah barang-barang brand tertentu, kemudian barang dengan bahan-bahan tertentu yang nggak ada di Indonesia, biasanya kayak gitu. Dan keunikannya di situ sih sobat, kita terjadi pertukaran internasional yang terhadap barang ya yang luar biasa. Mungkin ada yang sudah pernah ada experience di situ, bisa sharing juga di sore hari ini di 0811-378-1029.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Universitas Jember mulai mengkaji keterlibatan dalam program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi UNED, Bambang Kuswandi bilang, hingga kini belum ada kewajiban resmi bagi perguruan tinggi untuk mendirikan SPPG. Namun, kampus telah menerima imbauan dan mulai melakukan kajian internal. UNED menilai memiliki potensi mendukung program tersebut melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Pertanian. Meski begitu, kampus masih menghitung kesiapan tata kelola, distribusi pangan hingga investasi fasilitas dapur dan kendaraan distribusi.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Diskopida Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan, Pemkot Malang mulai melakukan kajian untuk rencana relokasi pedagang, khususnya yang masih berada di sepanjang Jalan Zainal Zak Sakabalen. Kata Eko, total pedagang yang terdampak penertiban ada sekitar 800 pedagang. Jumlah ini dinilai lebih banyak dibandingkan pedagang yang berada di dalam Pasar Kebalen.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan untuk menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar job fair. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang angka pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Menurutnya, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3-2%. Salah satu upaya mengurangi adalah dengan menggelar bursa kerja yang digelar 2 hari. Sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja.
4: Kawan, selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalu. Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka posko pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB di seluruh SD/SMP negeri minggu ini. Aisyah Mahanani, Sekretaris Dispendik Kota Surabaya bilang, ini memudahkan konsultasi wali murid tanpa perlu datang ke kantor dinas. Selain posko, uji coba laman SPMB jenjang SD sampai SMP mulai 22 Mei 2026 supaya masyarakat memahami alur pendaftaran secara langsung. Dispendik memastikan daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi sangat mencukupi, menampung seluruh lulusan SD di Surabaya yang berjumlah sekitar 41.000 siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih ingatkah sobat tanggal 28 April lalu ya, di Surabaya tepatnya, itu dilakukan aksi, bisa dibilang aksi unjuk rasa ya sobatki, oleh teman-teman ojol di Surabaya sobatki. Tuntutannya juga sama se-Indonesia, dan kemudian dilanjutkan di Hari Buruh Nasional di tanggal 1 Mei. Kemudian akhirnya dikeluarkan juga aturan oleh Prabowo Subianto terkait dengan keberadaan dan juga hak-hak dari rekan-rekan ojol ini. Dan nampaknya hal ini sudah mulai memperlihatkan titik terang ya. Tepatnya dari satu persatu sudah mulai mengungkapkan dan menunjukkan sikap terkait dengan aturan tersebut. Dimulai dari PT Goto, Gojek, Tokopedia, di mana memberikan dukungan penuh terhadap pengarahan pemerintah atas pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator. Kebijakan ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang sudah diresmikan juga oleh Prabowo Subianto pada tanggal 1 Mei 2026, sekaligus dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Sobat Kate. Disampaikan bahwa kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92% untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda 2 atau GoRide, karena dalam hal ini Goto ya, dari Gojek Tokopedia. Dengan aturan ini, Sobat K, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8% dibandingkan dengan sebelumnya yaitu sebesar 20%. Hal ini disampaikan oleh Hans Patuo, Direktur Utama atau CEO Goto, pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026, bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional ya Sobat K. Dan juga disampaikan Gojek bersama Goto sudah menyiapkan 4 langkah konkret ya sebagai bentuk dukungannya terhadap kebijakan Presiden. Langkah pertama yang disebutkan oleh Hans adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda 2 sesuai dengan arahan Prabowo Subianto. Untuk layanan GoRide reguler, dia memastikan tidak ada perubahan harga sehingga jumlah pesanan yang diterima pengemudi tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi tetap terjaga. Program langganan GoRide Hemat juga dikabarkan akan dihapus oleh perusahaan bagi mitra pengemudi agar bisa terwujud ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak Sobat K. Dalam dukungannya terhadap Asta Cita yang menjadi program Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dia memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang sudah terlaksana akan terus berjalan dan menjadi prioritas Sobat K. Program kesejahteraan ini meliputi program BHR atau bonus hari raya, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, bursa kerja mitra Gojek, dan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Terakhir Sobat K, Gojek dan Goto akan melakukan penguatan ekosistem dan lini bisnis lain secara berkelanjutan sehingga perusahaan bisa memperlakukan penyesuaian dengan baik dan stabilitas jangka panjang masih tetap bisa terjaga.
0: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
1: Ini kabar baik ya, Sobat K, luar biasa. Alifa tinggal pengen tahu aja pendapat dari rekan-rekan driver, khususnya di bawah Goto nih, Sobat, bagaimana terkait dengan hal ini? Apakah mungkin sudah ada notifikasi tersendiri dari pihak perusahaan terhadap rekan-rekan driver Goto, Sobat K? Dan kita doakan mudah-mudahan ini juga akan disusul oleh aplikator-aplikator lainnya ya. Ada banyak sekali di Indonesia yang berwarna sama, ada Grab, kemudian ada yang warna kuning Maxim ya Sobat K, dan juga kalau nggak salah warna hijau lagi ada namanya InDrive. Yes, kalau mungkin ada yang belum Alifa sebutkan, kamu bisa bantu sebutkan dan kira-kira mana yang nanti akan menyusul juga, termasuk juga dari Goto, untuk teman-teman driver dan mitra dari Goto bisa mengabarkan juga apakah sudah betul ada notifikasi tersendiri dari pusat nih Sobat K, bisa di-share juga update-nya ke WhatsApp kita dan mudah-mudahan nanti eksekusinya sesuai dengan yang disampaikan pada hari ini, karena ini jelas-jelas berdampak Sobat K pada rekan-rekan driver ya dimanapun berada, karena kita juga menerima banyak sekali cerita dari beberapa rekan driver di mana memang untuk kenaikan potongan ini bahkan gak cuma 20% Sobat K, ada yang hampir mencapai 50% potongan dari aplikasinya. Ini kan juga agak kocak juga ya. Yang narik siapa, yang habis bensin siapa, yang dapat keuntungan banyak siapa, itu juga jadi satu pertanyaan besar yang ini ada jawabannya, tinggal kita tunggu eksekusinya aja.
0: Paling hot dan hits minggu ini, no matter what, no matter what, you got.

0: UK Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, sudah jam 17.07. Gimana kondisi cuacanya di tempat kamu, Sobat K? Bisa diupdate lagi ya, kalau di sekitar Jalan Danau Toba ini sudah mulai semakin reda, Sobat. Tapi tetap ya, kondisi langitnya juga masih berawan. Jadi tetap harus waspada, persiapan alat pelindung hujan masing-masing kemanapun pergi ya, Sobat K. Kalau di tempat kamu gimana? Tadi yang juga sama-sama deres ya, ini luas banget jangkauan hujannya di sore hari ini di kawasan Jember Kota ya, Sobat. Di Sabtuan juga, Legend Suprapto juga, Imam Bonjol juga. Bisa kamu update sekarang gimana kondisinya, Tegal Gede juga. Sobat K, ini gimana? Sekarang update-nya di 08113781029 ya. Apakah sudah reda semua? Mudah-mudahan sudah selesai semua hujan ya, karena Liva yakin tadi banyak yang ketunda juga pulang kerjanya dan sekarang udah bisa pulang. Serta juga mungkin ada titik-titik yang patut diwaspadai sore hari ini, baik itu karena terjadi kemacetan, kepadatan tertentu, atau mungkin hal-hal lainnya. Bisa kamu kabarkan juga melalui WhatsApp ya, 08113781029. Masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Powergeng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
6: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, sudah jam 17.49 ya. Di sini udah gelap sobat kondisinya. Untuk kamu yang juga sudah untuk persiapan menuju kemana kalau jam segini? Makan malam kali ya. Yang lagi mau cari makan bisa mungkin dipikirin dulu kayaknya mau makan apa, biar nanti langsung direct to the place, karena takutnya nanti rame di jalan kalau masih bingung mau makan apa. Tapi kalau emang kamu pengen sambil jalan-jalan, boleh banget, karena Alifa termasuk salah satu yang tipe kedua. Jadi Alifa jalan-jalan terus lihat kira-kira pengen apa, barulah. Cuman bingung ya, kalau pas di jalan masih belum dapet itu yang agak ribet ya, sampai malam gak makan-makan. Tapi pada dasarnya karena sekarang udah diberikan kemudahan juga kita ya, dengan adanya ojol dan juga makanan-makanan online, jadi kita bisa pesan aja kalau emang udah tahu nih mau makan apa di malam hari ini. Termasuk juga kamu ya Sobat K, kira-kira mau makan apa malam hari ini yang enak, kira-kira jam segini apa yang bikin kenyang tapi gak terlalu kenyang juga, dan yang jelas gak bikin berat badan naik, apa kira-kira ya malam hari ini sobat. Bisa kamu share juga yang mungkin sudah ada di tempat makan, bisa di 0811 378 1029. Sekaligus juga Liva ucapkan selamat hari kebangkitan nasional ya Sobat K, mudah-mudahan kita selalu merdeka kapanpun, bagaimanapun kondisinya, bisa terus mengutamakan yang seharusnya, sobat.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 18.01, Sobat K, udah sampai mana kamu jam segini? Bisa share juga update-nya ya. Mana-mana titik yang sudah rame di kota Jember? Karena sekarang tanggal 20 ya, Sobat K. Apakah di alun-alun ada acara tersendiri? Mungkin bisa kamu share juga ya. Bagaimana keramaiannya di sana? Di 08.11.378.10.29. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Ada satu hal yang memprihatinkan sih menurut Alifa ya. Karena satu persatu pondok pesantren ini terungkap kasus gelapnya, Sobat, dimana dikabarkan seorang pria berinisial JYD berusia 55 tahun, pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap 11 santri laki-laki. Usai penetapan tersangka, polisi langsung menggeledah kamar pribadi sang kiai dan menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kasur hingga dokumen. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujale, menjelaskan penetapan status tersangka terhadap JYD dilakukan setelah aparat melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara. Tersangka diduga juga sudah melancarkan aksi bejatnya di lingkungan Ponpes sejak tahun 2017 hingga Maret 2026. Hal tersebut disampaikan oleh AKP Imam pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei. Dari total 11 santri laki-laki yang menjadi korban, 6 diantaranya masih di bawah umur saat kasus ini terungkap, sementara 5 korban lainnya kini telah berusia di atas 17 tahun. Dalam melancarkan aksinya, JYD menggunakan modus iming-iming uang tunai sebesar Rp100.000 agar para korban bersedia menuruti keinginannya. Korban dikabarkan diminta memuaskan nafsu tersangka di dalam kamar pribadinya. Kemudian Sobat K, untuk memperkuat pembuktian, tim penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Ponorogo langsung bergerak melakukan penggeledahan di pondok pesantren ini pada Selasa kemarin, tanggal 19 Mei. Petunjuk dan barang bukti dicari dari satu persatu ruangan termasuk kamar pribadi JYD. Dari penggeledahan ini, polisi mengamankan sejumlah barang yang diduga kuat berkaitan dengan tempat kejadian perkara tindak pidana pencabulan. Saat ini Sobat, JYD sudah ditahan di ruang tahanan Polres Ponorogo. Polisi memastikan akan terus melakukan pendalaman serta pengembangan demi mengungkapkan adanya potensi korban atau tindak pidana lain yang belum teridentifikasi.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu Sobat Gay. Jamnya cantik ya, jam 18.18 malam hari ini. Gimana kabarnya Sobat di malam hari ini? Sudahkah nemu mau makan malam apa Sobat? Atau mungkin sudah ada rencana untuk malam hari ini mau kemana? Karena ini kan hari Rabu ya, masih di pertengahan minggu juga. Besok masih hari Kamis. Adakah yang mungkin ke mall malam hari ini? Atau mungkin main ke alun-alun Sobat Kay? Bisa kamu share bagaimana update-nya ya? Kabar keramaiannya di mana? Gimana di sana? Di 0811 378 1029 Sobat Kay.

0: Masih di Kabupaten Jember ya, kita ketahui satu hal yang benar-benar viral akhir-akhir ini adalah terkait dengan sampah. Dari awal bulan sudah ada gejolak tersendiri. Pertanyaan dari masyarakat terkait dengan sampah yang kabarnya di Kabupaten Jember ini TPA-nya akan ada tindak untuk penutupan sementara. Sobat K, mulai tanggal 1 Juni tepatnya ya di tahun 2026 ini. Dan dikabarkan memang kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan ya, karena volume sampahnya udah mencapai lebih dari 1000 ton per hari. Tapi pengolahannya dinilai masih minim dan juga berpotensi memicu persoalan lingkungan yang serius Sobat K. Situasi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari mulai 1 Juni nanti. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan terkait dengan penggunaan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Anggota Komisi ADPRD Jember Tabroni menyampaikan kalau tidak segera ada langkah konkret ya, sampah dikhawatirkan akan berserakan di sungai hingga lahan kosong di pinggir jalan. DPRD juga menyoroti belum maksimalnya penerapan perda pengelolaan sampah, termasuk terkait dengan kewajiban memilah sampah dari rumah tangga. Pemkab Jember didorong memperkuat sosialisasi pengolahan sampah serta mengembangkan pengolahan organik dengan maggot dan kerjasama investor untuk sampah anorganik. Mudah-mudahan kedepannya akan ada, kita tunggu aja lah ya, akan ada gebrakan apa dari Pemkab Jember untuk persiapan terhadap kebijakan sampah mulai Juni nanti.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: your music.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Sampang mendadak terhenti sejak 31 Maret sampai sekarang. Para siswa tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Pihak sekolah mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait penghentian sementara. Kepala SMP Negeri 1 Sampang, Teguh Suprianto menyampaikan, sekolah tidak memiliki kewenangan dalam teknis distribusi, semua kebijakan berada di tangan SPPG.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten dan kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten, hingga jalur penyelamat di Purworejo sempat terdampak. Komponen yang paling terasa adalah harga aspal yang kini menyentuh angka 2 juta rupiah per meter kubik, sehingga proyek yang sudah terkontrak harus mengajukan izin khusus ke Sekda agar tidak mangkrak.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Bojonegoro mulai merangkak naik. Data pemantauan harga yang ditampilkan melalui laman Distag Online Bojonegoro menunjukkan kenaikan terjadi pada berbagai komoditas pangan, mulai beras, gula pasir, minyak goreng, hingga cabai dan bawang merah. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Distag Kopum Bojonegoro Yuri Nurrahmawati bilang, naiknya harga dipengaruhi berbagai faktor, terutama biaya distribusi dan transportasi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan dampak tidak langsung terhadap biaya produksi sejumlah komoditas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: 1852 Sobat Kay, sudah ada di mana kamu malam hari ini? Kita akan update informasi terbaru ya. Ini nampaknya ada situasi tersendiri ya Sobat Kay. Dan ternyata aman situasinya tadi sore ya di kawasan Gumitir, tapi untuk malam hari ini sudah mulai aman dan lancar Sobat Kay. Tetap hati-hati dan waspada. Kamu terus bisa kabarkan update-nya ya di 0811 378 1029 Sobat.

0: Ponorogo Sobat K, selama ini kita kenal karena kesenian budayanya ya. Jujur Alifa kagum sekali karena Ponorogo ini berhasil mempertahankan tiap tahun selalu memperingati satu suro dengan adanya pentas reog Sobat K. Ini bentar lagi habis ini ya satu suro ya. Satu Muharramnya untuk tahun ini tepat di tanggal 16 Juni, Sobat K. Luar biasa ya, kemungkinan besar juga akan ada pagelaran reog juga tahun ini di Ponorogo. Tapi sayangnya, selain karena budayanya yang luar biasa, ternyata ada satu hal yang baru-baru ini cukup menghebohkan dari Ponorogo, yaitu KPK, Sobat K, dikabarkan menerbitkan dua surat perintah penyidikan atau Sprindik dalam rangka mengembangkan penanganan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Bupati Ponorogo periode 2021 sampai 2025 dan 2025 sampai 2030 Sugiri Sanjoko. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada kemarin ya, Selasa malam tanggal 19 Mei. Dalam rangka penyidikan, dua kasus ini penyidik sudah melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 18 Mei. Penyidik menemukan dan menyita barang bukti elektronik atau BBE. Berdasarkan pemberitaan dari sejumlah media massa, Sobat K, rumah yang digelar disebut milik pengusaha bernama Citra Margareta berada di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Pacitan. Dan juga masih belum ada tanggapan dari Citra terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Bupati Ponorogo sendiri, Sugiri Sanjoko, sedang menjalani persidangan di pengadilan tipikor pada PN Surabaya, Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap senilai total 1,85 miliar dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar 5,57 miliar rupiah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat malam pemirsa yang menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Bursa indeks harga saham gabungan IHSG kembali berakhir di zona merah pada perdagangan hari Rabu 20 Mei 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG terkoreksi 0,82% ke level 6.318,50. Sepanjang sesi perdagangan, IHSG bergerak cukup fluktuatif. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.459,56 dan terendah di 6.215,56. Adapun posisi pembukaan perdagangan berada di level 6.352,20. Tekanan jual masih mendominasi pasar saham domestik. Sebanyak 483 saham ditutup melemah, 208 saham menguat, dan 126 saham stagnan. Tekanan jual terjadi di mayoritas indeks sektoral. Hanya dua sektor yang berhasil bertahan di zona hijau, yakni sektor keuangan dan infrastruktur. Sektor keuangan menjadi penopang utama pasar dengan kenaikan 1,21%, sementara sektor infrastruktur menguat tipis 0,05%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan hari ini mengalami kenaikan. Pada penutupan perdagangan Rabu sore, rupiah menguat 52 poin ke level 17.654 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah meningkat setara 0,29% dari posisi 17.705,5 rupiah per US dollar pada penutupan perdagangan hari sebelumnya. Penguatan sebagai dampak dari respons Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah. BI melalui rapat Dewan Gubernur Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga berada pada level 5,25%. Suku bunga deposit facility diputuskan untuk naik 50 BPS sehingga pada level 4,25%. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk naik 50 BPS sehingga pada level 6%. Sentimen lain juga dipengaruhi oleh pidato Presiden Prabowo Subianto terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News, kami lanjutkan dengan informasi Presiden Rusia.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update ya Sobat K, terjadi sebuah apa istilahnya ya, aksi kejar-kejaran di mana ada seorang maling yang dikejar oleh pihak kepolisian dan justru mengancam dengan mengacungkan celurit Sobat K, tapi akhirnya ketangkep juga. Bagaimana selengkapnya kita akan simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Kejar-kejaran dramatis terjadi antara tim Resmob Satreskrim Polres Jember dengan pelaku pencurian sepeda motor Honda Scoopy Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aksi pengejaran berlangsung di jalur mulai Kecamatan Gumuk Mas hingga Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru Jember. Pelaku berinisial RIS, warga Kedung Jajang Lumajang yang diketahui merupakan residivis. Akhirnya berhasil ditangkap setelah petugas Satreskrim Polres Jember berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Sumber Baru untuk melakukan penghadangan. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Anggariatma, Rabu 20 Mei 2026, mengatakan saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Namun petugas berhasil melumpuhkan pelaku dan mengamankannya. Menurut Kasat Reskrim, aksi pencurian bermula ketika korban, pasangan suami istri, memarkir sepeda motor mereka di depan sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas untuk berbelanja. Namun sekitar 10 menit kemudian, saat keluar dari toko, korban mendapati motornya sudah raib dari area parkir. Korban kemudian melapor ke Polsek Gumuk Mas. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama tim Resmob untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian pelaku. Dari hasil pengecekan rekaman CCTV, pelaku diketahui melarikan diri ke arah barat. Petugas yang tengah patroli kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di wilayah Sumber Baru. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jember. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F dan G dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
3: Alhamdulillah kami telah melakukan pengungkapan perkara terkait dengan kasus curan mor yang dilaporkan oleh korban beserta istrinya pada saat melakukan belanja di Alfamart di wilayah Gumuk Mas. Pelaku mendatangi parkiran dan mencuri sepeda motor, lalu pelapor melaporkan kepada petugas, langsung kami melakukan penyekatan dan mengecek CCTV. Alhamdulillah kami melakukan pengejaran kurang lebih 20 km. Setelah diamankan, pelaku mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap petugas. Kami juga mengamankan ada sebilah celurit dan juga beberapa anak kunci yang sudah kami amankan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
2: Kali ini Sobat K, tentu saja kita masih akan bahas tentang sampah, di mana kabarnya nanti bulan Juni ya, TPA akan dibatasi dan DPRD sendiri khawatir sampah akan berserakan di sungai dan juga di jalan-jalan. Sobat K, kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News. Kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data tahun 2025, volume sampah di Jember mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Namun pengelolaannya masih sangat minim sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Kondisi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari mulai 1 Juni 2026. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan karena masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni pada Rabu 20 Mei 2026 mengatakan jika tidak segera ada langkah konkret, persoalan sampah di Jember bisa semakin parah dan memicu masalah lingkungan baru. Menurutnya, pembatasan pembuangan sampah dikhawatirkan membuat sampah berserakan di berbagai tempat, mulai dari sungai hingga lahan kosong di pinggir jalan. Tabroni juga menyoroti belum maksimalnya penerapan Perda nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Dalam aturan tersebut, masyarakat diwajibkan memilah sampah dari rumah tangga, termasuk melalui pengembangan bank sampah dan pengolahan mandiri. DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Jember memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan magot untuk mengurai sampah organik, serta kerjasama dengan investor dalam pengolahan sampah anorganik.
4: Maka kan ini sampah otomatis akan berserakan di mana-mana. Karena bagaimana masyarakat membuangnya kan, pelaku dunia usaha pun kemana mereka membuangnya, itu hal yang belum terjawab oleh mereka. Kita lihat pasti mereka akan buang ke sungai, mereka akan buang ke tempat-tempat kosong begitu, ke tempat di mana sekiranya ada lahan-lahan yang tidak berguna itu akan dibuang ke situ, dan itu akan jadi masalah baru.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya Sobat Gay sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 8 malam ini. Sobat, mudah-mudahan segala aktivitas kamu diberikan kelancaran ya. Dan ternyata ini ada, wow, luar biasa, kita dapat kabar dari Sobat Roy nih. Berdasarkan berita dari K Radio ya, katanya suruh pengolahan sampah mandiri, betul. Dan itu sudah ada perdanya sebenarnya di Kabupaten Jember tahun 2023. Sobat Roy bilang, hari ini Sobat Roy dan kawan-kawan bikin komposter loh, sesuai sama arahan dari Pinky Boy. Semua memang harus berawal dari rumah. Kalau dari rumah udah dipilah, emang nanti di TPA jadi lebih mudah pengelolaannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru ya, karena wow, luar biasa sekali. Ini dari, ini komposternya dari apa nih Sobat? Kalau boleh di-sharing juga wadahnya dari semacam, duh, ini apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, jadi pakai botol besar gitu ya, semacam kayak bahannya bahan tandon dan juga sudah dibuat jadi komposter, bukan sama kawan-kawan tapi sama istri. Karena tadi kan Sobat Roy bilangnya kita nih, Alifa gak ngerti antara kita ini siapa. Wah, ternyata berdua sama istri udah bikin komposter dari tong tempat air. Wah, luar biasa ini. Mungkin next bisa share tutorialnya juga ya Sobat Roy dan juga istri. Luar biasa ini, benar-benar jadi pelopor lingkungan. Nah, pelopor lingkungan yang mudah-mudahan nanti tersebar juga, jadi inspirasi juga untuk Sobat K dimanapun berada Sobat. Karena memang ya, kalau misalnya masih belum bisa bikin kayak Sobat Roy dan istri, mungkin bisa dimulai dengan pemilahan mandiri aja. Mungkin ya, dengan kayak memilah mana sampah organik, mana anorganik, mana B3, mana sampah residu, itu ada pembedanya tersendiri. Tapi kalau memang sudah ada niatan dan siap untuk effort lebih, maka bisa nih dicoba juga yang sudah dilakukan oleh Sobat Roy dan istri, yaitu komposter. Luar biasa kata Sobat Roy ya, nanti kalau udah jadi akan share lagi. Siap menjadi duta komposter, siap. Ntar Alifa bikinin selempang ya. Atau mungkin nanti, wah keren banget nih, siap kalau misalnya ada yang mengajak untuk berbagi edukasi ya terkait dengan pembuatan komposter, Alifa tunggu. Mudah-mudahan berhasil, dan kayaknya pasti berhasil sih. Apalagi kalau dikerjainnya bersama, bersama keluarga juga, bersama istri, otomatis kemungkinan besar hasilnya akan luar biasa. Terima kasih banyak sharingnya malam hari ini. Senang sekali dapat kabar dari Sobat Roy. Mudah-mudahan besok-besok juga makin banyak ya Sobat K, masyarakat Jember yang juga sadar akan pengolahan sampah dari rumah tangga Sobat K, sehingga bisa share juga apa upaya yang sudah dilakukan mulai dari rumah seperti yang sudah dilakukan oleh Sobat Roy. Sekali lagi terima kasih banyak update-nya Sobat Roy dan juga Sobat K yang sudah sharing hari ini sampai malam ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan besok join lagi ya di K Perspektif mulai jam 8 pagi. Kok jam 8 pagi? Jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Stay tune terus ya Sobat, karena setelah ini operator kita akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu sampai malam hari. Mudah-mudahan aman semua ya Sobat. Sampai ketemu besok di K Perspektif. Alifa pamit. Selamat malam.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di jam 6, tentu saja kembali menyapa kamu dan menemani segala aktivitas kamu dalam K Perspektif. Dan tentunya di jam 6 sampai jam 12 siang nanti ya, kita akan bersama dengan informasi-informasi terhangat. Gimana nih kabar kamu Sobat K? Udah tanggal 21 Mei ya. Di tanggal 21 Mei ini, hari Kamis. Nah, semoga untuk segala aktivitas kamu diperlancar. Kondisi cuaca di pagi hari ini juga lumayan cerah ya kondisinya, berbeda seperti kemarin. Kemarin masih agak mendungan kalau jam segini, berawan gitu. Tapi kelihatan mataharinya di jam 8 atau jam 9. Tapi pagi hari ini lumayan terik sekali Sobat K, banyak sekali masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga, kemudian belanja tadi di wilayah lingkar kampus, dan banyak yang sudah mulai memadati ruas-ruas jalan untuk melakukan aktivitas. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K, apalagi yang OTW buat kerja atau kuliah, sekolah. Jadi mulai dipersiapkan, mungkin barang bawaannya yang belum masuk ke tas bisa disiapin atau dicek lagi ya buku-bukunya, biar nggak ketinggalan kalau pas nyampe sekolah. Nah, mungkin ada beberapa buku yang masih belum masuk ke tas, bisa dimasukin. Ini mumpung masih ada waktu Sobat K. Atau yang lagi nyiapin sarapan nih, orang tua atau ibu rumah tangga gitu ya. Atau kamu sendiri yang nyiapin bekal. Nah, ini biasanya anak-anak kos yang relate sih, anak-anak kuliah gitu ya. Sambil bawa bekal gitu atau nyiapin sarapan biar lebih irit. Nah, ini sudah waktunya buat dipersiapkan. Sambil ditemani 102,9 K Radio.

Satu single dari Dipa Barus featuring dengan Hindia, Nafas, baru saja diputarkan ya, menjadi lagu pembuka di K-Perspektif pagi hari ini. Tentunya di pagi yang sangat cerah, Raffiana masih menemani kamu dengan berbagai informasi. Dan kita awali ya, informasi pertama di K-Perspektif pagi hari ini. Good morning, Sound of Knowledge. Semakin kesini tuh udah banyak orang yang nekat ya Sobat K, apalagi berbuat jahat untuk mengambil dan merampas hak orang lain. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, informasi ataupun berita tentang begal, kemudian juga pencurian dan lain sebagainya itu semakin kesini semakin sadis dan melakukan cara-cara yang benar-benar tidak masuk akal Sobat K. Sampai mereka benar-benar menggunakan sajam untuk bisa mengambil atau merampas barang berharga dari korbannya, kemudian menggunakan cara-cara yang di luar nalar, bahkan bisa melanggar HAM seperti itu ya Sobat. Bahkan semakin kesini juga semakin nekat aja gitu pelaku-pelaku dari kejahatan tersebut. Nah, baru-baru ini Sobat K, di Selasa 19 Mei kemarin, ini juga terjadi di Kabupaten Jember, di mana nasib apes ini dialami oleh Rizal. Karena niat hati membawa kabur motor curian dengan mulus, malah beraksi tepat di dekat Kapolsek Gumuk Mas dan Kanit Reskrim yang sedang nongkrong di sekitar lokasi. Nah, keberhasilan penangkapan tersebut juga tak lepas dari respon cepat Kapolsek Gumuk Mas, AKP Edi Santoso bersama dengan PS Kanit Reskrim Aibtu Margono Tatang Nurcahyo yang kebetulan sedang berada di dekat lokasi saat korban berteriak meminta pertolongan. Peristiwa ini bermula sekitar jam 9 malam pada Selasa 19 Mei, di mana korban adalah Hardianto, 29 tahun, karyawan swasta asal Ponorogo yang datang ke Alfamart Gumuk Mas bersama dengan rekannya, yaitu Hani Novianti, 26 tahun, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Setelah memarkir kendaraan dalam kondisi terkunci, keduanya masuk ke dalam toko untuk berbelanja. Namun sekitar 10 menit kemudian, firasat buruk korban ini benar-benar terjadi karena saat keluar dari swalayan, Hardianto mendapati motornya ini sudah raib dari tempat parkir. Nah, dalam kondisi yang panik, korban melihat Kapolsek Gumuk Mas bersama dengan PS Kanit Reskrim berada di seberang jalan. Jadi, tanpa pikir panjang, korban langsung berlari untuk menghampiri keduanya dan melaporkan bahwa motornya baru saja dicuri. Mendapatkan laporan tersebut, aparat langsung bergerak cepat dari Kapolsek dan Kanit Reskrim segera berkoordinasi dengan Unit Resmo Barat yang dipimpin oleh Aibda Bambang Setiawan untuk melakukan penghentian

dengan di jalur yang diduga akan dilalui oleh pelaku. Nah, strategi dari pengepungan kilat itu akhirnya membuahkan hasil. Pelaku berhasil diamankan dan gak lama setelah berusaha membawa kabur motor hasil curiannya. Nah, ya tadi mau mencuri ya Sobat K, tapi gak lihat situasi. Ternyata di depan ada Kapolsek bersama rombongannya sedang nongkrong juga. Jadi langsung dilakukan pengepungan dan langsung disergap di tempat Sobat K. Nah, kita juga harus lebih mawas diri ya. Akhir-akhir ini memang tingkat kejahatan sangat tinggi, apalagi laporan tentang kehilangan yang masuk ke WhatsApp Kredio itu sangat banyak sekali. Dari kecurian motor, pencurian motor, ataupun dari barang-barang berharga. Nah, ini juga perlu untuk diantisipasi aja. Kalau saat memarkir kendaraan, pastikan di tempat yang ramai ya Sobat K. Hindari parkir di tempat-tempat yang sepi. Kemudian juga kalau kamu meninggalkan kendaraan kamu cukup lama, mungkin bisa di double protect ya Sobat K. Mungkin di kunci double, ataupun dipasang CCTV di rumah gitu yang ada perangkap alarmnya. Jadi pas ada paksaan untuk didobrak dan lain sebagainya tuh bunyi Sobat K. Nah, ini juga menjadi salah satu antisipasi-antisipasi yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya dari Kapolsek atau dari Kapolsek setempat gitu sudah memberikan imbauan kepada masyarakat. Jadi kalau kamu akan melakukan perjalanan jauh keluar kota dan meninggalkan rumah cukup lama selama berhari-hari, kamu bisa melaporkannya ke Kapolsek setempat Sobat K. Jadi bisa untuk dicek gitu ya selama kamu pergi secara berkala oleh petugas yang bersangkutan, terutama dari petugas kepolisian ya. Itu untuk ngecek rumah kamu, kemudian bisa secara rutin dan berkala saat kamu pergi. Jadi itu cara-cara yang bisa kamu lakukan Sobat K ya, agar terhindar dari hal-hal kejahatan seperti ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power Gang Push!
3: Yaudah, ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi Sobat K, masih di 102,9, masih di K Perspektif pagi hari ini. Kalau kamu mengikuti suatu informasi di media sosial ya Sobat, yaitu platform pemberitaan online. Nah ini kita sedang membahas yang lagi hangat terkait dengan penangkapan beberapa WNI ya Sobat K, yang ikut dalam GSF, yang merupakan misi kemanusiaan ke jalur Gaza, di mana hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri RI bahwa seluruh WNI atau warga negara Indonesia memang menjadi korban penculikan pasukan militer Israel yang menyergap kapal-kapal mereka. Potongan-potongan video dari WNI yang lagi ramai ini ya Sobat K, itu viral di TikTok bahkan Instagram, yang mereka meminta tolong untuk pemerintah Indonesia bisa berdeliberasi dan juga membantu untuk membantu mereka untuk bisa keluar dari tangkapan Israel tersebut Sobat K. Karena memang sampai saat ini kabar tersebut masih belum bisa diketahui ya Sobat K, dan belum bisa dilacak oleh Indonesia di mana mereka berada dan seperti apa kondisinya, masih belum ada informasi hingga saat ini. Sehingga dari pemerintah juga masih mengusahakan untuk bisa membantu untuk mengevakuasi WNI yang ikut dalam misi GSF tersebut. Dan Indonesia juga masih kesulitan ya Sobat K, karena kita masih mencari informasi-informasi tersebut dan kita tidak memiliki hubungan diplomatis dengan Israel, sehingga kesulitan untuk bisa melakukan konfrontasi dan lain sebagainya. Hal itu juga disampaikan Sobat K oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI ya, yang telah mengonfirmasi bahwa seluruh warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza ini menjadi korban penculikan oleh pasukan militer Israel. Nah, berdasarkan informasi terkini, ada 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi GSF 2.0 yang semuanya dilaporkan telah tertangkap Israel. Hal itu disampaikan oleh Fahd Nabil A. Mulakhila, juru bicara kedua dari Kemlu RI Jakarta. Pemerintah melalui Kemlu dan perwakilan RI di kawasan masih terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas tempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan keamanan bagi 9 WNI tersebut. Nah, dilansir dari Antara, dari 9 WNI yang diculik oleh pihak Israel, terdapat 3 jurnalis media sosial, yaitu Bambang Nuroyono, Todi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Nabil juga memastikan seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran tengah dimaksimalkan untuk memastikan keamanan dan kembalinya mereka ke tanah air. Yang sebelumnya, insiden ini terjadi pada Senin 18 Mei. Yufon Mawengkang, juru bicara 1 Kemlu RI juga menilai kondisi di lapangan masih sangat rentan dan menyebut para WNI lainnya yang lolos dari pencegatan pasukan Zionis saat itu masih terancam diculik Israel. Sehingga dari Yufon juga melaporkan bahwa KBRI di Kairo, Roma, Aman, dan Istanbul telah disiagakan untuk mempersiapkan langkah penanganan WNI yang ditangkap Israel. Dari perwakilan RI juga siap untuk melakukan penerbitan dari SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen perjalanan pengganti apabila paspor mereka disita Israel, serta memberikan dukungan medis apabila diperlukan. Dan lebih lanjut, ia juga menyatakan Indonesia mengutuk keras tindakan militer Zionis Israel yang mencegat kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan dan menangkap para relawannya yang mencakup sejumlah WNI. Yufan juga menegaskan kembali pentingnya kesadaran rezim Israel ini untuk menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.